0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insomnia masih di acara jogging ya bareng Shiva yang tentunya masih temenin kamu nih selama 3 jam ke depannya ya, dengan info-info terupdate-nya juga. Dan insan muda ya, kamu mungkin kemarin tuh sempat lihat gitu kan ya, berita ini tuh seliweran di mana-mana karena emang rame banget ya kemarin tuh. Tentang seorang siswa SD di Pemalang yang meninggal dunia setelah diduga mengalami bullying dari kakak kelasnya nih, insan muda. Dan kasus ini tuh cukup bikin banyak orang tuh gak habis pikir juga gitu kan, karena yang dibicarakan tuh bukan cuma soal bullying aja gitu kan, insan muda, tapi juga nih soal gimana kejadian itu bisa sampai terjadi di lingkungan sekolah gitu kan. Karena ya harusnya kan lingkungan sekolah tuh lingkungan yang safe ya, yang lebih aman gitu kan daripada yang lainnya. Dan korban tuh merupakan siswa kelas 2 SD, masih kecil banget sih emang ya, yang harusnya datang ke sekolah buat belajar, main sama teman, terus pulang gitu kan ya. Tapi ini justru ada kejadian yang akhirnya tuh bikin korban tuh kehilangan nyawa. Nah, setelah kasus ini rame gitu kan ya, sekarang tuh muncul nih update terbarunya dari pihak sekolah, yang dimana kepala SDN 1 Kebondalem Pemalang akhirnya tuh dicopot ya dari jabatannya. Jadi ini pemerintah daerah tuh melakukan evaluasi terhadap sekolah setelah kasus tersebut tuh mencuat gitu kan ya. Dan keputusan pencopotan kepala sekolah ini tuh jadi salah satu tindak lanjut juga ya dari evaluasi tersebut gitu kan. Tapi ini orang-orang juga masih bertanya-tanya juga nih, insan muda, sebenarnya apa sih yang terjadi di sekolah sampai kasus ini tuh bisa separah itu gitu kan ya. Dan gimana sih kelanjutan kasus bullyingnya, kita bakal lanjut ya setelah lagu-lagu ini.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar dulu nih ya. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba di minggu ini. Nah, say hello nih to grand opening Ramela Cultural Tasawuf Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar gak salah paham nih ya, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget ya buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, terus juga lounge ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Ramela ini tuh nih hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau kayak slow dining, family time, terus juga meeting bareng kolega sampai bikin acara gathering gitu kan ya. Bareng circle kamu pastinya tempat ini tuh beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Pokoknya buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah gitu kan. This is your sign ya buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu ya Ramela Cultural Tasawuf of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Tasawuf of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes. Anytime.

Akin sama Bu Dani masih di acara jogging ya bareng Syifa pastinya yang masih temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti ya. Oke, okay, dan insan muda ya, kita tuh kan tadi tuh lagi bahas tentang anak sekolah SD yang meninggal karena dibully gitu kan ya. Nah, kita bakal lanjut lagi nih ya soal kasus siswa SD ini tuh. Nah, setelah kasusnya tuh rame dibahas gitu kan ya, pemerintah daerah tuh akhirnya melakukan evaluasi ke sekolah. Hasilnya tuh nih, kepala SDN 1 Kebon Dalem dicopot dari jabatannya. Tapi nih untuk kasus dugaan bullying yang menimpa korban, prosesnya tuh masih berjalan juga ya. Jadi emang polisi dan pihak terkait tuh masih mendalami kronologi kejadian serta pihak-pihak yang terlibat juga pastinya. Makanya untuk sekarang gitu kan ya, kita juga jangan asal menunjuk siapa yang salah hanya karena kayak berdasarkan cerita yang beredar gitu kan. Tapi ini ada satu hal yang bikin kasus ini tuh bener-bener apa ya, kayak really heartbreaking lah gitu kan ya. Korban tuh kayak masih anak kelas 2 SD gitu kan. Anak kelas 2 SD yang harusnya kayak lagi yang bahagia-bahagianya gak sih gitu kan, main gitu kan kesana kesini. Karena emang kayak masih kecil banget gak sih usianya gitu kan. Dan kalau ngomongin soal bullying juga nih ya, kadang kita tuh emang masih suka dengar kalimat gini gak sih, kayak ah paling kayak cuma bercanda doang, bercanda doang, baperan, blablabla, kayak gitu-gitulah intinya ya. Padahal nih buat yang jadi korban gitu kan ya, belum tentu sesimpel itu pastinya. Kalau emang bercandanya tuh bikin orang takut, sakit hati gitu kan ya, sampai mengalami kekerasan juga nih, ini tuh kayak that's not a joke anymore ya. Jadi ya makanya nih buat orang dewasa juga di sekitar anak-anak tuh punya peran penting banget pastinya, kayak guru, orang tua, terus juga pihak sekolah gitu kan. Semuanya tuh harus lebih aware juga nih sama hal-hal kecil yang mungkin sebenarnya tuh jadi tanda juga kalau emang seorang anak tuh lagi gak baik-baik aja gitu kan ya. Karena ya anak kecil kan belum tentu bisa bilang kayak aku takut nih gitu kan. Kadang mereka tuh kayak cuma jadi lebih diem gitu kan, terus juga gak mau sekolah ataupun kayak berubah dari biasanya juga. Dan kasus ini tuh bisa benar-benar diusut juga ya sampai jelas sih ya, aku berharapnya. Bukan cuma supaya ada yang bertanggung jawab aja gitu kan, tapi juga nih supaya kejadian kayak gini tuh nggak kejadian lagi deh ke anak lainnya gitu kan. Karena ya sekolah tuh harusnya jadi tempat yang bikin anak tuh merasa safe gitu kan ya, yang tempat paling aman gitu kan. Bukan malah jadi tempat yang justru mereka tuh takutin gitu kan.

Oke, Insan Muda masih di acara jogging ya tentunya bareng Shiva. Dan FYI nih, Insan Muda Shiva juga nih masih live TikTok juga gitu kan ya. Jadi buat kamu yang belum join di live TikToknya gitu kan, langsung aja join dari sekarang gak sih? Karena kita sambil ngobrol-ngobrol juga pastinya di live TikToknya, seru banget deh pokoknya. Oke, dan di sini kita masih bahas tentang info-info terupdate-nya ya, yang ada sekarang berarti internasional nih. Dan ini tuh nih Insan Muda ya, kita tuh bakal bahas berita soal demo pelajar di Prancis ini. Karena kemarin tuh sempat ramai juga gitu kan, dibahas di mana-mana. Soalnya yang turun ke jalan tuh bukan cuma mahasiswa ataupun orang dewasa nih, tapi nih banyak juga pelajar SMA nih. Mereka tuh demo karena emang memprotes kondisi pendidikan di Prancis yang emang dianggap masih banyak masalah. Mulai dari ruang kelas yang terlalu penuh, terus juga kekurangan guru, sampai kondisi beberapa sekolah yang emang kurang layak gitu kan. Jadi awalnya tuh emang soal pendidikan gitu kan, para pelajar tuh turun ke jalan, melakukan blokade di sekolah, dan juga menyampaikan tuntutan mereka. Tapi ini makin lama gitu kan ya, situasinya tuh mulai getting out of hand gitu kan. Di beberapa tempat terjadi kericuhan juga gitu kan. Ada yang lempar benda ke arah polisi, terus juga ada juga nih aksi pembakaran dan vandalisme di sekitar sekolah juga. Nah, gara-gara kericuhan ini tuh ya, pemerintah Prancis tuh akhirnya ikut turun tangan, bahkan nih sampai ada ratusan orang yang diamankan dan puluhan aparat mengalami luka juga. Makanya sekarang juga pembahasannya tuh bukan cuma lagi soal tuntutan para pelajar aja gitu kan. Tapi juga nih soal siapa sih yang harus tanggung jawab kalau aksi anak-anak ini tuh berujung kerusakan gitu kan ya. Dan jawabannya dari Menteri Kehakiman Prancis ternyata cukup bikin orang melongo juga sih. So buat kamu

Oke, sama udah masih bareng Syifa ya pastinya. Tentunya di acara apa? Acara jogging, joget in the morning. Dan tadi kita tuh lagi bahas gitu kan ya soal demo pelajar di Prancis. Nah, jadi nih ini lanjutannya nih sama udah ya, gara-gara aksi yang mulai diwarnai kerusuhan dan juga vandalisme nih, Menteri Kehakiman Prancis yaitu Gerald Darmanin meminta orang tua tuh ikut bertanggung jawab juga. Jadi emang kalau misalnya anak mereka yang masih di bawah umur terbukti menyebabkan kerusakan saat demo, orang tuanya tuh diminta ikut bertanggung jawab secara perdata untuk membayar ganti rugi. Dan dimana nih, basically pemerintah tuh bilang gitu kan ya, kalau misalnya anak melakukan kerusakan, jangan sampai orang tuanya lepas tangan. Tapi di sisi lain nih, pemerintah Prancis juga tetap menghadapi tuntutan dari para pelajar juga, karena ya mereka tuh turun ke jalan tuh bukan tanpa alasan juga pastinya ya. Mereka tuh emang memprotes kondisi sekolah gitu kan, seperti kekurangan guru, terus juga ruang kelas yang terlalu penuh, sampai fasilitas sekolah yang dianggap enggak memadai juga. Jadi emang sekarang tuh ada dua isu yang jalan bareng gitu kan ya. Di satu sisi ini pemerintah tuh harus merespon tuntutan para pelajar, tapi di sisi lain juga pemerintah juga menegaskan nih bahwa emang aksi protes tuh enggak boleh berubah jadi kekerasan atau vandalisme pastinya. Ya, yeah, dan honestly nih insan muda ya, ini tuh yang jadi tricky nih, karena demo itu tuh hak untuk menyampaikan pendapat gitu kan ya. Tapi nih kalau emang udah merusak fasilitas ataupun kayak nyerang orang lain gitu kan ya, konsekuensinya tuh ya tetap ada juga dong pastinya. Makanya di sini juga pemerintah Prancis juga sekarang tuh meminta orang tua lebih aktif mengawasi anak-anak mereka juga. Sementara ini para pelajar sendiri tuh masih terus menyuarakan tuntutan soal kondisi pendidikan juga. So, drama demo pelajar di Prancis ini tuh kayaknya emang belum beres sih ya. Kita lihat aja nih perkembangan berikutnya itu bakalan kayak gimana.

Oke, Insya Allah masih bareng Syifa ya di acara Jogging Joget in the Morning. Oke, dan di sini kita bakal bahas info-info terupdate-nya lagi nih insan muda ya. Dan di sini tuh ini kalau ngomongin Cristiano Ronaldo gitu kan ya, sama Lionel Messi kayaknya emang gak pernah ada habisnya gitu kan ya guys, insan muda. Dua namanya tuh kayak udah jadi apa ya, literally kayak jadi bagian dari sejarah sepak bola dunia gak sih? Tapi ini kali ini tuh bukan soal siapa yang lebih jago nih, justru ada momen yang cukup sweet nih dari Ronaldo buat Messi gitu kan ya. Jadi nih Messi tuh baru aja menjalani pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina di tanah Argentina. Argentina tuh menang 5-0 ya atas Kefir. Dan juga Messi tuh mencetak 2 gol di pertandingan tersebut juga. Setelah pertandingan selesai nih muncul satu momen yang cukup menarik juga pastinya. Yang dimana nih Ronaldo tuh ternyata memberikan pesan nih buat Messi gitu kan. Dan kalau kamu tahu nih sejarah persaingan mereka gitu kan ya, pesanan itu bisa dibilang lumayan spesial juga sih. Di sini tuh Ronaldo tuh kayak menyampaikan rasa hormatnya kepada Messi dan juga mengakui perjalanannya tuh luar biasa ya yang udah dilewati oleh rivalnya itu tuh gitu kan ya. Ya basically ya, dari dulu yang sering dibanding-bandingin gitu kan ya, sekarang tuh malah jadi saling kasih respect nih insan muda. Nah sebenarnya apa sih isi pesan Ronaldo buat Messi, kita bakal lanjut ya setelah lagu-lagu yang ini.

Kamu lagi siap-siap malam mingguan? Sini merapat. Sebelum berangkat, jangan lupa dengerin NBS FM dulu, biar perjalanan kamu gak cuma ditemenin lagu, tapi juga ada info traffic biar gak kejebak macet, plus ada berita hiburan juga yang lagi rame loh. Pastinya cuma di Diskoria setiap Sabtu jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, insan muda masih di acara jogging nih ya, dan masih bareng Syifa juga yang masih temenin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti. Dan ini udah jam 8.30, gak kerasa banget gak sih insan muda? Di sini juga kita tuh masih bahas ya soal pesan dari Cristiano Ronaldo gitu kan buat Lionel Messi nih insan muda. Nah jadi nih Ronaldo tuh menyampaikan ucapan selamat sekaligus juga rasa hormatnya kepada Messi setelah pertandingan terakhirnya tuh bersama Argentina di tanah kelahirannya. Ronaldo juga nih menyebut Messi itu sebagai pemain yang punya karir luar biasa ya. Dan kalau dipikir-pikir nih emang gak main-main sih perjalanan Messi ini tuh ya. Mulai dari Barcelona, terus juga kemudian pindah ke PSG, lanjut lagi ke Inter Miami, sampai akhirnya tuh bawa Argentina jadi juara Piala Dunia 2022 gitu kan. Dan sekarang nih Messi tuh mulai memasuki fase terakhir perjalanan internasionalnya bersama Argentina juga. Yang bikin pesan Ronaldo ini tuh makin menarik nih insan muda ya. Mereka tuh emang bertahun-tahun dibandingkan sebagai rival gitu kan ya. Siapa yang lebih hebat gitu kan, siapa yang lebih banyak trofi, siapa yang lebih banyak gol. Debatnya tuh kayak literally kayak gak pernah beres gitu kan ya. Tapi nih setelah bertahun-tahun berada di posisi sebagai rival, Ronaldo tuh justru menunjukkan respect kepada Messi. Dan honestly nih insan muda ya, ini tuh salah satu hal yang bikin persaingan mereka tuh terasa spesial juga sih pastinya. Karena ya dibalik kompetisi yang panjang tetap ada apresiasi terhadap pencapaian masing-masing juga. So mungkin era Messi Ronaldo itu emang perlahan menuju ending juga ya. Tapi ya legacy mereka kayaknya bakal susah banget ya buat dilupain gitu kan insan muda. Kayak dua pemain, dua negara gitu kan, dua perjalanan yang emang berbeda juga pastinya. Tapi ini sama-sama berhasil bikin dunia sepak bola tuh punya cerita yang emang gak bakalan selesai dibahas gitu kan ya, ya gak sih?

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ya di acara Jogging Joget in the Morning, dan gak kerasa nih udah jam 8 lebih 40 menit. Di sini waktunya Shiva untuk bacain say hi say hi yang udah masuknya. Pastinya kita bakal mulai dari Facebooknya dulu kali ya. Oke, kita lihat di Facebooknya. Di sini ada dari Kak Fitri yang udah hadir dari Cikaret katanya. Ada juga dari Kak Bobonya juga yang udah hadir dari Medan, Sumatera Utara. Aduh, jauh sekali ini. Dari Kak Sadinya juga nih ya, yang katanya selamat pagi Shiva katanya. Pagi juga, Warsaholiknya juga yang udah hadir. Terus juga ada dari Kak Dumayantinya yang udah hadir dari Sumatera Utara juga. Ada dari Kak Camengnya juga nih, dari Sampelangan Gianyar Bali katanya selamat pagi. Pagi juga. Ada juga dari Katumium Virgonya yang udah hadir dari Medan ya. Ada dari Kadestro Yolsnya juga katanya yang udah hadir ya. Terus ada juga ini dari Kak Sagita Indra Kumaranya juga, assalamualaikum selamat pagi Mbak Shiva katanya. Prinsewu Lampung hadir katanya. Wih, jauh-jauh banget ini ya dari Facebook Insan Muda. Ada juga dari Kak Elinya juga, assalamualaikum selamat pagi Mbak Shiva. Pagi juga Pekarungan Sukodono Sidoarjo hadir nih. Ini juga sama nih, Sidoarjo jauh ya. Dari Kak Arcadia Poliknya juga nih katanya udah hadir ya, selalu menyimak katanya Radio NBS, mantap. Ada juga dari Kak Dadoknya juga nih, selamat pagi, pagi juga. Ada Abah Waisel juga nih, selamat pagi. Pagi juga ya, waalaikumsalam juga nih. Selamat bertugas sampai tuntas katanya, salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu katanya, amin ya. Ada Kak Itnai juga nih, assalamualaikum Gunung Cupu, Sina Kasih Ciamis hadir katanya. Waalaikumsalam, terima kasih ya udah hadir-hadir nih Insan Muda. Dan tadi juga nih di TikToknya juga udah banyak juga nih yang bantu meramaikan. Terima kasih banyak pokoknya nih. Tadi tuh udah ada, siapa ya tadi ya? Ada Bang Andi tapi udah gak ada sih sekarang. Tadi ada Bang Andi, terus juga ada dari Kak Yani juga tadi di TikToknya. Terus ini juga nih ada, siapa ya tadi tuh ya? Ada Kak Ivan nih katanya mau salam-salam, katanya buat saya sendiri, spesialnya buat anak saya. Oke ya. Pokoknya terima kasih banyak yang udah station-station, baik itu di radio atau mungkin di streaming atau mungkin di live-nya. Pokoknya terima kasih banyak karena ini waktu juga udah di penghujung acara juga nih, waktunya Shiva untuk pamit berarti ya. Tapi tenang aja meskipun di sini pamit, Shiva nanti bakal temenin kamu lagi di jam 9 paginya di acara yang selanjutnya yaitu Indonesia Satu Aja ya. Okay, so see you next time and bye-bye.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, selamat muda 92.3 Best FM, Sukabumi 91 Hits Music Station. Ketemu lagi bareng Syifan Insan Muda ya. Kali ini di acara yang berbeda, di acara Indonesia Satu Aja, dimana kamu tuh bisa banget nih buat requestin lagu-lagu Indonesianya favorit kamu pastinya. So, buat kamu yang mau request lagu bisa langsung aja ya di Facebook kita di Radio NBS FM Sukabumi ataupun di Instagram kita di @nbsradio. Syifa tunggu sampai dengan jam 11 siang nanti ya. Dan nanti juga Syifa bakal live TikTok juga ya. Jadi buat kamu yang mau requestnya sambil ngobrol juga bareng Syifa, boleh langsung aja nanti join di NBS FM Sukabumi.

Pakai Insan Muda masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia pastinya. Oke, dan di sini kita bakal langsung aja dibuat bacain requestannya. Ya, kita masuk di Facebooknya dulu kali ya, di Facebook sama Instastory-nya dulu kali ini. Kita lihat nih di Facebooknya ini udah ada dari siapa aja ya. Tadi sih Syih gitu. Tadi sih Shiva lihat ini udah lumayan banyak nih ya. Coba kita cek. Oke, di Facebook ini ada dari Kak siapa nih? Ada Kak Sojiana yang udah hadir, terus juga Abah Waisalnya juga udah hadir nih ya dari Bali. Ada juga dari Kak Fitrinya juga katanya mau request lagunya Virgon, katanya yang bukti boleh. Lagunya mana Shiva simpen di track yang pertama, dan lanjut lagi kita bakal masuk sekarang di Insta story-nya nih, berarti Insan Muda ya. Kita lihat di Insta story-nya ada siapa aja. Coba. Oke, di Insta story-nya di sini ada dari thenaps.radio. Halo Kakak, izin request lagunya Tas Muda Home Pimpa dari Nabila Takiyah dong, boleh ya. Ini fansnya Nabila Takiyah nih berarti ya. Oke, lagunya aman, Shiva simpen di track yang kedua. Dan sebelum kita puterin lagunya, ini ada info dulu nih buat kamu Insan Muda yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja nih, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana ya. Kamu tuh mau tuker tambah bisa, terus juga mau cicilan juga bisa. Kamu tuh bisa banget cicil 0% angsuran hanya dengan KTP aja pastinya. Mau COD bisa juga, karena si Mastel tuh ada toko handphone terlengkap di Sukabumi juga nih ya. Selain handphone dan aksesorisnya, di si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh di servis di si Mastel gitu kan ya. Ada juga nih CCTV, Smart TV maupun laptop, dan masih banyak lagi yang lainnya, pokoknya dijamin terlengkap deh ya. Gak cuma itu aja, di sini juga pelayanannya tuh ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastelnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga ya update-updatenya seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 057 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda masih bareng Syifa tentunya di acara Indonesia Satu Aja, memutarkan 100% track Indonesia pastinya. Dan tadi di sini di TikToknya nih udah ada yang request-request ya, karena Syifa udah live TikTok juga nih Insan Muda. Jadi buat kamu yang mau request sambil ngobrol-ngobrol bareng Syifanya, langsung aja ke live TikTok kita di @nbsfmsukabumi ya. Ini tadi tuh udah ada dari Kak Fir nih. Pagi kakak, mau request lagunya Sumpah Mati by Salina Grace dong kak. Boleh dong ya, lagunya udah aman nih, udah Syifa simpen di track yang pertama. Dan lanjut lagi tadi tuh ada dari Kak ini, emoticon zodiak Virgo ya, katanya mau request lagunya 33 kali dari Perunggu ya tadi tuh. Yap, betul, lagu 33 kali Perunggu dong, boleh ya, lagu yang pernah rame pada masanya. Oke, lagunya aman dan kita langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada dari Selena Grace, Sumpah Mati.

Oke, insan muda, masih bareng Shifaya di acara Indonesia Satu Aja pastinya, yang masih temenin kamu sampai dengan jam 11 siang nanti. Dan di sini kita bakal masuk lagi nih di sesi requestannya. Ada dari Kayunggi Merimi nih dari TikTok ya. Katanya mau request lagunya dari Tulus yang Teh Hijau. Asik Teh Hijau. Apakah kamu sedang berada di fase ini kah? Di fase Teh Hijau ini yang lagi gak bisa jatuh cinta? Oke deh, lagunya Shifa Sipan di track yang pertama ya. Lanjut lagi, tadi tuh ada dari Mang Aco nih. Seperti biasa ya, Mang Aco pasti kalau join live TikTok pasti requestnya apa? Shell on Seven dan Yang Itu Aku ya. Oke, lagunya juga aman. Dan langsung aja kali kita puterin lagunya nih ya. Yang pertama ada lagunya dari Tulus, Teh Hijau.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, insan muda. Ya, ini semakin siang semakin panas di luar ya. Bahkan panasnya itu kayak melebihi ngelihat dia sama yang lain gak sih? Tapi beda sih, itu beda ya panasnya ya, gak ada sama-samanya. Kalau ini kan panasnya lebih ke fisik kita yang panas, kita kan kepanasan. Kalau itu mah hati yang panas gak sih? Oke deh, dan kita bakal lanjut lagi nih buat baca lagi requestannya. Di sini tuh di TikToknya ya, ada dari Kak Kerupuk Kulit, katanya mau request lagunya dari Lobo, Kau Cantik Hari Ini, buat Tia di Plara katanya tuh. Kak Tia dengerin gak nih? Ada tuh dari Kak Kerupuk Kulit. Ini siapa ya Kerupuk Kulit ya? Kenapa sih Kerupuk Kulit gitu kan username-nya? Oke, deh lagunya aman, Siva simpen di track yang pertama. Dan lanjut kita bakal masuk di IG-nya ya, di Instastory-nya pastinya. Di Instastory di sini ada dari Kazatia Finovi, katanya mau request lagunya Liodra, Pura-pura. Aduh, pura-pura biasa aja padahal dalam hati mah aduh terluka banget gak sih, asik. Oke, lagunya aman ya Siva simpen berarti di track yang kedua. Dan langsung aja kalau kita puterin lagunya nih. Yang pertama ada lagunya dari Lobo, Kau Cantik

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Iya, masih bareng Syifa nih, insan budaya di acara Indonesia Satu aja pastinya, yang bakalan puterin lagu-lagu Indonesia favorite kamu nih pastinya. Dan ini udah ada yang request lagi juga nih di TikToknya, ada dari Kak Indonesia Bicara. Ya asik, Indonesia Bicara tuh. Katanya mau request lagunya Mangu, Kak boleh dong. Aduh, sedih banget nih, lagu Mangu tuh adalah lagu yang dimana lebih ke beda agama gak sih, ini tuh pacaran beda agama gitu kan. Meskipun emang lagu Mangu itu banyak artinya sih sebenarnya, tapi ya lebih dominannya ke beda agama ini. Aduh, susah banget sih kalau udah beda agama ya guys, ya gak sih? Karena bener-bener tingginya tuh, temboknya tuh tinggi banget gitu kan ya. Oke deh, lagunya Cipa Sipan di track yang pertama. Terus itu ada dari Kayaninya juga, katanya mau request lagunya Kaulah Kamuku dari Fatin Sidkia ya. Lagunya Cipa Sipan berarti di track yang kedua. Dan tadi tuh satu lagi ada dari Kak Kukis. Asik, Kukis. Kukis ya, ini makanan, ya mau makanan ya. Gak ada yang bilang kukis minuman gak sih? Katanya mau request lagunya Pandangan Pertama, boleh ya. Dari Ran, lagunya aman, berarti kita langsung aja puterin kali ya. Tapi nih sebelum itu Syifa ada info dulu buat kamu nih insan muda. Stop deh buat scrolling sebentar, karena itu ada info spot kulineran baru ini yang fix no debat, wajib banget kamu coba di minggu ini pastinya. Nah, say hello to Grand Opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham nih ya, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget ya buat umum. Jadi emang gak harus nginep gitu kan, buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, ataupun kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Ramela nih hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi emang dikemas di dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering gitu kan ya, bareng circle kamu. Tempat ini tuh beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Pokoknya buat kamu nih yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign ya buat langsung datang. Pokoknya gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja serbu nih Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

Oke, insomnia udah gak kerasa banget nih ya. Udah di pengunjung acara aja, Shiva temenin kamu di acara Indonesia Satu aja. So, terima kasih banyak nih buat kamu yang udah stay tune, yang udah request-request juga nih. Terima kasih ya. Kalau misalnya ada requestan yang masih belum kebacain, mungkin bisa di next time ya. Karena waktu juga kan ini sudah tidak bisa lagi nih insan muda. Oke, dan abis ini kamu bakal ditemenin barengan dengan Kevin ya di acara selanjutnya, di acara FYP For Your Page. Dan di sini Shiva Merdeka Summit. See you next time and bye-bye.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Miliki only one 92.9 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Hai, selamat siang Samuda. Hi today dan Kevin Pratama hadir kembali untuk kamu di hari Kamis ini di FYP For Your Page. Aku bakalan spill informasi viral yang sekarang sedang diperbincangkan ya Samuda sambil temenin waktu makan siangnya kamu hari ini. Kamu ada rencana mau makan siang apa nih Samuda hari ini? Dan sementara aku bakalan puterin dulu deh untuk opening-opening songnya. Jadi buat Samuda jangan pindahin frekuensinya kamu ya.

We're the only one, 92.9 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Dani Samuda sekarang udah di jam 11.22 menit. Nih, ini ada informasi yang sekarang tuh lagi rame diperbincangkan di sosial media, di Instagram, di Threads juga Dani Samuda. Soal keracunan di Bandung, ya tepatnya di Pascal ya, Pasir Kaliki. Di sana ada satu restoran Korea, Dani Samuda, yang ternyata itu menyebabkan beberapa orang keracunan. Tepatnya yang terkonfirmasi itu di 284 orang yang keracunan makanan. Wah, ini ada yang salah berarti nih, kalau bisa sampai sebanyak itu ya. Ya, Corporate Communication 828 Seoul Hana menyatakan pihaknya sudah menerima informasi soal dugaan ratusan konsumen yang keracunan usai menyantap makanan di restoran Korea yang berada di wilayah Pascal, Bandung ini. Dan yang pasti, Samuda Hana ini juga bilang pihak restoran itu sudah menghubungi sejumlah pelanggan yang menyampaikan keluhan, dan saat ini pihaknya itu masih untuk fokus memberikan perhatian dan penanganan secara langsung ya, kepada konsumen yang terdampak. Dan menurut Hana sendiri, informasi mengenai keluhan konsumen yang beredar di medsos masih dalam proses pengumpulan data dan juga klarifikasi, karena itu juga pihak restoran belum dapat memastikan nih jumlah konsumen yang mengalami gangguan kesehatan. Ya, sebelumnya viral di media sosial Threads kan, sejumlah netizen ini bilang mengalami gangguan kesehatan seperti diare, mual, sampai demam ya usai menyantap makanan di restoran Korea 828 Seoul ini di Pascal 23 Bandung. Dan jumlah orang yang diduga keracunan ini tuh 284 orang loh Insan Muda, tapi angka ini tuh belum terkonfirmasi ya, bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit ya. Tapi kalau misalkan udah berat 100 orang yang mengkonfirmasi dengan keadaan yang sama, itu berarti feeling aku emang iya sih keracunan ya. Tapi di sini pihak dari 88 Song juga enggak menutup diri dan enggak menyangkal ya kan. Biasanya kalau restoran yang denial gitu kan, yang defensive, itu bakalan apa namanya, sewa buzzer buat menggiring opini baik, menyalahkan customer seakan-akan itu keracunannya bukan di situ. Tapi ini enggak, ini menerima dan masih mengkonfirmasi juga bener enggak sih dan berapa orang aja yang terdampak kayak gitu. Ini keren sih, menurut aku satu hal yang perlu diapresiasi. Gak banyak hal yang seperti ini terjadi gitu yang Samuda, karena banyak juga perusahaan yang denial, malah menyerang kembali ya, seakan-akan citranya gak mau rusak, padahal dengan cara meminta maaf seperti ini tuh malah kelihatan bertanggung jawab sih Samuda, walaupun ya ternyata yang keracunan cukup banyak. Oke, dan Samuda, kita bakalan cut lagi beberapa track buat Insan Muda, jangan kemana-mana ya. Aku bakalan puterin track enak yang untuk kamu kali ini. Track yang aku puterin pertamanya dari Taylor Swift, You Are Losing Me.

0: you, please turn those headlights around. Please turn those headlights around.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Insan muda, simpan dulu aktivitasmu. Waktunya kita sholat dulu yuk.
1: Selamat datang di Kota Sukabumi, kota dengan sejuta pesona di jantung Jawa Barat. Apakah wargi siap untuk menemukan keindahan dan

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Welcome only one 92.7 FM, sekolah bisnis number one hits music station. Dan sama udah kamu masih keep temenin di siang ini. Dan aku bakal spill informasinya lagi nih, sama udah yang sekarang tuh viral di sosial media. Dan setelah tadi kita bahas sama udah yang bisa bikin diare tuh ya, restoran di Bandung. Nah kali ini sama udah ini viral juga nih, rumah dinas TNI ya di kompleks KPAD Cijantung Jakarta Timur itu ternyata diduga jadi markas judi online loh. Wow, markas judi? Ya jadi rumah dinas ini kemudian digerebek polisi setelah adanya laporan warga mengenai aktivitas mencurigakan di rumah ini. Dan yang mana yang semuda ini sebanyak 11 orang yang diduga bekerja sebagai operator judi diamankan. Aku kutip dari laman Tribun News. Sementara itu yang semuda Kanit Reskrim Polsek Pasar Rebo AKP Lilik Budianto memastikan penggerebekan itu bukan dilakukan oleh Polsek Pasar Rebo maupun Polres Metro Jakarta Timur ya. Dan AKP Lilik ini menduga operasi ini tuh dilakukan oleh tim khusus dari jajaran Polda Metro Jaya. Dan sementara itu yang semuda Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak itu menyatakan bakalan menindak tegas jika terbukti memang adanya anggota yang menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online gitu loh semuda. Wah, rumah dinasnya dipakai maksiat nih. Dan katanya sih ya pokoknya kalau ada laporan kita bakalan tindak tegas. Itu kata Bapak Maruli tadi semuda untuk Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ini benar-benar apa ya? Hal yang menurut aku tuh unik ya. Rumah dinas dipakai buat markas judi online loh yang semuda. Rumah dinas TNI. Rumah dinas TNI loh yang semuda. Ini benar-benar unik banget. Kita lihat juga di komen-komennya ya. Yang katanya, hah, komplek Kopassus, hati-hati mas, katanya. Terus juga, ini orang-orang bilang katanya, ah udah gak kaget lagi. Oke lah, seperti itu ya samuda. Yang pasti ini masih ditindaklanjuti juga. Kita bakalan lihat nanti untuk updatean selanjutnya ya.

You're looking only one 92.9 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Dan sama ada kamu masih kayak teman-teman di FYP. Siang ini aku ada informasi nih buat kamu yang lagi cari-cari handphone baru. Sama muda, ada SIM Astel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja loh. Mau COD bisa juga. SIM Astel adalah token handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, SIM Astel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di SIM Astel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi SIM Astel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabang SIM Astel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok SIM Astel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857-216-21621. Senang ya belanja di SIM Astel. No matter what, you're

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Wadah Skomi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat, wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to grand opening Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham ya, hotel itu di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget nih buat umum. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopitiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramel hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau kesel dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng siapa kamu? Tempat itu beneran nyaman dan pas buat segala suasana ya. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang aja. Nggak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

Feeling you only one, 92.9 Best FM, Sekolah Bisnis Nomor 1 Hits Music Station. Dan ya, sama udah kamu masih Kevin temenin di FYP For Your Page. Dan sekarang udah di jam, udah bahas lewat 46 menit ya. Dan kita bakal bahas informasi yang viral di sosial media akhir-akhir ini soal ABK kapal yang menangkap cumi samuda. Ini tuh bener-bener bikin kita tuh sedih ya tiap ngeliat kabar ini. Anak buah kapal atau ABK kapal penangkap cumi KM Moana 23 Isamuda yang menjadi korban penyiksaan itu sekarang jadi topik yang hangat diperbincangkan.

dan Kelautan dan juga Perikanan KKP Muhammad Idnila itu bilang ya, para korban ini awalnya kan dijanjikan mendapatkan bagi hasil sampai 10 juta yang semudah untuk pelayaran selama 4 bulan, berarti sekitar 2 juta setengah lah per bulannya. Tapi dalam praktiknya para ABK ini hanya nerima uang 500 ribu aja loh. Jadi dijanjikannya itu sistem bagi hasil sekitar 10 juta tapi juga sering dicurangi. Hasilnya yang diserahkan uang untuk ABK ini hanya 500 ribu aja untuk pelayaran 4 bulan nih semudah. Berarti sebulannya cuma 100 ribuan lah, 125 ribu, wah parah banget. Dan untuk pelayaran 4 bulan ini ya. Dan gak hanya soal bagi hasil aja, di sini juga disebutkan para ABK yang udah nerima uang muka yang jauh lebih kecil dari yang dijanjikan sejak awal perekrutan. Yang pasti para ABK ini dijanjikan uang muka atau kasbon kan sebesar 5 juta insan muda untuk diberikan kepada keluarga karena akan meninggalkan rumah dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama ya, hampir setengah tahun. Namun pas hendak berangkat mereka justru hanya nerima uang sekitar 100 ribu aja sampai 500 ribu semudah. Wah bayangin jahat banget sih ini, emang udah terstruktur banget gak sih jahatnya. Jadi mereka tuh direkrut kan bulan Juli ya, dan memang di awal janjinya tuh DP-nya tuh sekitaran 5 juta untuk nyatanya hanya sekitar 100 ribu aja sampai 500 ribu. Belum lagi sama disiksa, dimasukkan ke dalam gentong, dipukulin sampai babak belur dengan gaji yang jauh banget dari target awal 10 juta yang ada cuma 500 ribu. Dan keadaan di laut lepas insan muda, angin laut, capek juga, belum disiksa kayak ini tuh sesuatu yang benar-benar luput dari pantauan kita selama ini. Dan mungkin lebih banyak lagi insan muda kejadian-kejadian seperti ini cuman enggak tertangkap kamera, dan kebetulan yang sekarang lagi viral ini tertangkap kamera insan muda, makanya kenapa bisa se-viral ini. Dan untuk sekarang izin penangkapan KM Maulana 23 ini tuh udah dicabut ya insan muda. Dan kayaknya udah harus jadi warning alert juga sih buat pihak yang berwenang ya, buat selalu ngecek juga nih kapal-kapal yang sekarang sedang nangkap ikan tuh beneran menjalankan usahanya dengan benar atau tidak. Takutnya memang seperti ini gitu kan, kayak nipu-nipu orang buat jadi pekerja dengan upah yang miris seperti ini. Ini yang ketahuan sama udah, belum lagi yang di luar sana. Semoga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi sih. Soalnya kasihan banget lah sama udah. Jadi kita udah kerja tapi hak yang seharusnya kita dapatkan sebagai pekerja itu malah tidak diberikan.

Bilangnya only one, 92.9 best FM, suka miss number one hits music station. Dan sama udah kamu masih Kevin temenin di FYP for your page. Dan sekarang udah jam 1 siang sama udah lewat 7 menit ya. Oke, dan ini Samuda ada kabar yang rame juga diperbincangkan di sosial media Samuda. Sampai sekarang masih jadi bahan pembahasan ya, soal anak SD yang dirundung di Pemalang sampai akhirnya meninggal dunia Samuda, yang dianiaya oleh kakak kelasnya sendiri. Dan ini ada tanggapan yang baru nih dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, atau KemenPPPA. Nah, yang mana ya Samuda, setelah ramai ya kan diperbincangkan yang anak yang dibully di Pemalang itu loh yang Samuda oleh kakak kelasnya. Nah, muncullah pernyataan yang menurut aku ini udah template banget guys ini Samuda. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu menegaskan bocah terduga pelaku dalam kasus perundungan di Pemalang, Jawa Tengah katanya juga harus mendapatkan perlindungan karena masih berusia anak-anak katanya. Dia harus dilindungi walaupun jahat, nggak apa-apa, bunuh orang nggak apa-apa berarti. Dan yang pasti sama kepentingan terbaik pada anak terduga atau anak saksi juga katanya harus menjadi pertimbangan karena mereka masih usia anak-anak. Ini pernyataan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Titi Eko Rahayu Insamuda yang diungkapkannya di hari Rabu kemarin di tanggal 7. Yang katanya anak ini melakukan itu karena pengasuhan yang tidak layak, paparan media sosial, media daring yang tidak terkendali juga. Pernyataan yang dia sampaikan ini, dia sadar gak sih ini tuh bakalan jadi bahan perbincangan di sosial media Insamuda? Udah tahu orang tuh lagi menyoroti kasus yang ini gitu kan, yang dinilai gak layak gitu kan, anak SD bisa ngebunuh orang lain gitu kan, bisa ngebully. Tiba-tiba dia membuat pernyataan yang menurut aku tuh bakalan bikin lebih huru-hara lagi gitu ya Samuda. Ya pasti pernyataan yang seperti ini tuh bukannya meredam keadaan yang panas, ini malah jadi bikin chaos. Jadinya ya orang-orang juga balik nyerang ibu yang satu ini Samuda, Kementerian Perlindungan Anak ya. Ya gimana ya, maksudnya dia kan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya. Tapi di case yang ini dia malah lebih melindungi orang yang sebagai pelaku. Ya walaupun anak-anak, tapi anak-anak mana yang ngebunuh orang lain gitu. Anak-anak normal ya harusnya gak bisa sampai bunuh orang loh. Itu kita aja yang dewasa gitu kayaknya gak pengen buat bunuh orang. Ini anak-anak udah belajar dari mana gitu. Ya tetap anak-anak seperti ini tuh gak bisa dibiarin begitu aja karena masih anak-anak. Kalau dinormalisasi takutnya nanti makin banyak anak-anak yang menggila lagi Samuda. Dan ini yang pastinya hal yang gak pengen terjadi kan di kedepannya. Yang pasti ini Kementerian PPPA ini tuh lagi disorot sih oleh sosial oleh netizen nih Samuda kan, dengan pernyataannya ini tuh malah bikin keadaan ya semakin memburuk aja ya Samuda. Oke, dan sementara aku bakalan cut lagi beberapa trik. Kalau menurut kamu gimana ya Samuda dengan ungkapan dari Ibu Titi Eko Rahayu ini sebagai perwakilan ya atau deputi dari bidang perlindungan khusus anak KemenPPPA Samuda, apakah sudah tepat atau menurut kamu

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kulineran baru yang fix no debat wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening, Ramela Cultural Taste of Indonesia at the Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management itu terbuka banget buat umum. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, lounge, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Oke, selamat dining, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu. Tempat itu beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, samudah ajak temen, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Ramela Cultural Taste of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Ramela Cultural Taste of Indonesia, taste the comfort, enjoy the vibes.

0: Indonesia menjadi negara yang paling rawan terhadap bencana di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Maka dari itu, yuk kenali cara untuk kamu mengatasi keadaan darurat saat terjadi bencana.
1: Saat terjadi gempa dan jika kamu berada di bangunan, jongkok dan berlindung di bawah meja yang stabil. Jauhi benda yang terbuat dari kaca, lindungi wajah dan kepala kamu dengan tangan ya. Jangan gunakan lift dan berhati-hati dengan listrik. Jika kamu berada di luar bangunan saat terjadi gempa, cari tanah lapang dan menjauh dari bangunan, lampu-lampu jalan dan kabel-kabel listrik yang ada.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hello everyone, 92.9 BSFM FM Sukabumi 61 Hits Music Station. Dan Insan Muda sudah penghujung acara aja nih. Kevin temenin kamu selama 3 jam ya. Thanks for all yang udah stay tune. And sorry to say kalau aku ada salah-salah kata selama mengudara. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu siang ini. Dan buat Insan Muda yang senang sama lagu-lagu Asia ya nih, abis ini kamu bakalan temenin barengan Abi di Asia Pop Culture dengan lagu-lagu J-pop and K-pop favoritnya kamu. Aku Kevin, pertama bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

Well, again, 9.3 MBS FM, Sukabumi's number one hits music station. What's cooking, good looking, and good afternoon. Yeah, Genki Deska, Insan Muda, dan ya, Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan. Dimana lagi kalau misalnya bukan di acara spesial hari Kamis, Asia Pop Culture ya, dengan track-track K-pop, J-pop only. Yo, requestin, sambil juga Abi bakal spill berita K-pop dan juga J-pop ter-up-to-date.

Alright, I'm gonna spill the K-pop news for now. Ya, dan tadi kita sempat nyimak lagu Chorus ya, yang fashion. Nah, mereka tuh bakal apa namanya naik panggung nih di ajang F1 Singapore Grand Prix 2026. Ini mereka the only one loh untuk apa kategori K-pop tuh. Ya, ini abis kutip dari kpopchart.net ya. Jadi di tanggal 8 Oktober tuh Big Hit Music udah ngumumin kalau salah satu grup beranggotaan 5 member itu bakal tampil dalam rangkaian acara Formula One Singapore Grand Prix 2026 pada tanggal 9, besok berarti ya, di Marina Bay Street Circuit, Singapura. Nah, seperti dilansir K-pop chart dari Dispatch ya, Cordis dijadwalkan tampil selama sekitar 50 menit di padang stage. Nah, panggung terbuka yang dilaporkan mampu menampung lebih dari 60.000 penonton. Damn. Aku kira kayak Eva tuh ya udah gitu, maksudnya tuh kayak balap aja gitu. Karena bisa menampung 60.000 penonton itu kayaknya yang sekalian nonton balap juga gak sih. Dan grup Pelantun Go itu tuh juga akan menyuguhkan pertunjukan penuh energi dengan aksi panggung yang eksplosif, insya Allah ya. Ya, untuk tahun ini sejumlah artis global kembali masuk dalam daftar penampil ya, di antaranya ada Jijelin, Janet Jackson, Lana Del Rey dan juga Zara Larsson. Nah, untuk K-popnya tuh ya ini Cordis gitu kan. Emang the best lah ya ini, karena apa ya? Pertama, lagu-lagu Cordis itu lirik-liriknya catchy, terus juga apa namanya? Instrumennya juga loh. Kayak enak banget denger dan bikin naikin mood gak sih? Anyway, siapa biasa kamu di Cordis?

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Hai, yang sama dengan masih bareng Abiyo di mana lagi kalau bukan di Asia Pop Culture. Sekarang udah jam 14.32 nih ya. Dan Sukabumi nggak secara kayak kemarin. Biasanya kalau sore itu hujan ya kan. Tapi jangan,

Ya, ayo bakal spill in sama Dani dari apa namanya klub chart.net nih, masih sama ya. Yang mana ada salah satu label yang gede banget ya. Bahkan di label tersebut ya isinya grupnya ada Eilid juga sampai BTS gitu ya kan. Ya, Hype Labels itu rencana tuh bakal ngumumin gelar festival musik nih. Ya, musik global Whatever's Con di India. Kalau di India bakal ada siapa ntar di sana ya? BTS mungkin enggak sih? Tapi kayaknya feeling aku sih ini ya, feeling aku bakal adanya tuh TWS gitu sih. Ya, kabar mengejutkan datang dari agensi HYBE yang resmi mengumumkan rencana gelaran festival musik Whatever's Con di India. Kepastian tersebut terungkap melalui unggahan video promosi singkat yang dirilis di kanal YouTube resmi Weverse. Dalam videonya tuh, Weverse Con dijadwalkan berlangsung di New Delhi. Nah, di tanggal 27 sampai 28 Maret 2027 tahun depan, masih lama tuh ya. Nah, gelaran ini menjadi pertama kali bagi festival musik tahunan besutan HYBE tersebut diselenggarakan di luar Korea Selatan ya. Mengenai daftar pengisi acara atau line-up artis yang akan menggunakan panggung Weverse Con India, pihak HYBE itu bakal mengumuminya dalam waktu dekat, jadi belum di-spill sekarang. Kira-kira siapa ya ntar yang bakal kesana? Kalau feeling aku nih ya, kalau boy groupnya tuh paling Boy Next Door ya, klub yang girl groupnya tuh From Is 9, kalau nggak Eilid. Ya gak sih? Eh, coba gue pengen nonton akhir gitu ya. I'm not cute anymore. Alright, insya Allah Abi bakal bacain dulu yang di Facebook ya. Buat kamu mungkin yang punya saran-saran apa gitu, misalnya tuh kayak anime yang bagus. Nah, Abi suka yang nontonnya SOL gitu lah. Disini ada Hanibir Sun Flash. Yang Kak Abi, Anjong Haseo. Kayak biasa, aku Hechima mau request lagi NCT Dream yang judulnya When I'm With You. Salamnya buat semuanya aja, buat Nechan aku sama Kak Abi. Jangan bosan baca request aku ya. Semangat silanya gemawa, makasih, arigato. Oke, Kang Samida, Goishimashite. Tapi biasa kalau misalnya apa namanya di Jepang itu kata sama-sama tuh jarang banget ya diucapin, takutnya kayak meninggi gitu loh. Jadi biasa kalau orang Jepang tuh nggak pakai doishimashite gitu kalau salah tuh, itu pakainya kayak iya arigato gozaimasu gitu loh. Jadi kayak apa yang namanya, kalau misalnya ada yang bilang makasih, jadi yang jauh juga kayak enggak makasih juga gitu loh. Jadi jarang kalau ada yang bilang sama-sama gitu. Itu culture yang apa ya, benar-benar saling apa namanya, gak enak sama gak enak gitu, gak enak sama gak enakan gitu. Ya gak sih? Tapi kalau kita gak, bukan hal yang tabu ataupun gimana gitu ngomong sama-sama tuh. Cuman kalau di sana kayak beda aja gitu.

Hey, Still With Me. Dan ada ya Still With Me by Miki Matsubara ya. Tribute juga buat Miki Matsubara. Ya, legend apa sih namanya nih di genre city pop pada zamannya gitu ya kan. Bahkan ini apa namanya? Udah banyak banget rapper-rapper luar kayak pakai sampel Stay With Me ini. Salah satunya One and Only. One and Only itu salah satu yang naikin lagu ini gitu lah. City pop. Ya, kali ini datang lagi Insan Muda, berita terbaru dari Korea ya. So K-pop lagi di kpopchart.net. Ini ada salah satu member Blackpink, ya Lisa. Udah ngukir rekor lagi nih ya lewat MV pra-release terbarunya yang berjudul Sawadika. Ya, MV tersebut resmi menembus angka 200 juta penayangan di platform YouTube pada tanggal 8 Oktober pagi ini. Dan pencapaian itu berhasil diraih oleh sang idol hanya dalam kurun waktu sekitar 34 hari sejak rilisan MV. Diketahui bahwa lagu Sawadika perdana dirilis secara global pada tanggal 4 September 2026 tepat pukul 9 pagi waktu Korea setempat. Karya tersebut menjadi video musik pertama dari artis K-pop yang sukses menyentuh 200 juta penayangan pada tahun 2026. Emang, wah udah nggak aneh lagi ini kata Lisa. Masih aja apa namanya kalau rekor-rekor tuh kalau nggak di Blackpink tuh di apa ya gitu di idol-idol kayak kemarin tuh siapa sih namanya Hearts to Hearts juga ya. Dan ini udah ada beberapa track lagu ya. Ini requestan dari Mizan ya, Davichi, This Love.

Oke, ini sama udah masih bareng Abi di Asia Pop Culture dan ya sekarang jam 14.56 menjelang interval kedua nih. Ini masih live ya Abi juga di TikTok. So, coba spill deh. Ada gak kayak rekomendasi anime yang gedenya SOL, no conflict, just chill gitu. Ada gak sih? Sekarang tuh konflik-konflik terus gitu. Gak ada banget yang chill gitu. But anyway, ini ada berita dari genre J-pop nih sama udah AKB48 yang memin single ke-69. Itu Itomoka tuh jadi center lagi nih sama udah ya. Jadi mana ini rilisnya tuh tahun depan sih di bulan Februari dan itu menjadi rilisan pertama grup pada 2027 dengan 16 anggota terpilih. Momoka Ito dari generasi ke-19 dipercaya menjadi center. Center ya, tengah center tuh bukan center HP. Ya sebelumnya menjadi center dalam Nagori Sakura dan Shukish. Nah ini membuatnya menjadi anggota pertama sejak Atsuko Maeda yang menjadi center tunggal selama 3 single berturut-turut. Dua anggota juga untuk pertama kalinya masuk ke jalan Senbatsu ya. Nah mereka tuh Kohina Narita dari generasi ke-18 dan Yu Morikawa dari generasi ke-21 Research Students. Nah, judul dan detail single ke-69 ini bakal diumumin kemudian, jadi belum tahu judulnya apa gitu. Jadi kayaknya tuh buat Abi ya, kalau nggak seminggu dua minggu sebelum dirilis gitu kan. Jadi penasaran nih siapa idol kamu di AKB48 ini, legend banget ya dari dulu. Dan ini ada requestan dari AN ya di TikTok, Limujin episode. 나는 머리 버릇이 하-

ada salah satu girl group ini insan muda yang lucu ya, Miau. Yang tampil dalam bawatan seragam sekolah buat teaser terbaru single album Go Hard nih yang abis kutip dari kpopchart.net. Ya, teaser foto terbaru menampilkan aura preppy para member yang berpose anggun dalam balutan seragam sekolah. Kalau misalnya kita mungkin ini temanya enggak masih ada sekolah. Foto konsep tersebut resmi diunggah pada tanggal 8 Oktober hari ini ya, di tengah malam sih ini, setelah teaser MV dirilis beberapa waktu lalu. Nah, peluncuran karya anyar ini menandai kembali Miau ke panggung musik setelah 4 bulan dari karya sebelumnya. Para penggemar menyambut dengan antusias lantaran grup besutan The Black Label ini melakukan comeback dalam waktu yang cukup singkat gitu ya kan. Karena akhir-akhir ini kayak apa ya, banyak banget gitu yang comeback tuh. Comeback ini, comeback itu, comeback gitu ya kan. Banyak banget yang comeback. Cuman ya karena emang kebanyakan gitu loh yang comeback tuh. Kalau misalnya dibilang, wah banyak banget nih. Tapi waktu dilihat dari durasi mungkin ternyata comeback itu udah selang 6 bulan. Aku kemarin siapa yang berapa bulan itu? Aku kira tuh yang kayak udah bertahun-tahun gitu loh. Nah, single album Go Hard bakal dirilis secara resmi pada tanggal 12 Oktober pukul 18 Korea Selatan di berbagai platform music. Saat tunggu nanti ya, berapa hari lagi sih? Ah, tinggal ngitung jari sih ini. Nah, ini requestan dari TikTok ya.

L-E-E. Nah itu dia Lovely by aku enak banget. Turutu dan kece banget lagi. Dan Abi baik lagi di Asia Pop Culture di kpopchart.net masih ya di sumber sama. Ini ada another girl group ya, Baby Monster yang tembus 5 juta pengikut di salah satu di SP Spotify. Wih gokil ya. Baby Monster mencatat pencapaian baru setelah akun Spotify resmi mereka tuh melampaui 9 juta pengikut pada tanggal 27 September. Angka tersebut diraih sekitar 2 tahun 6 bulan setelah Baby Monster resmi debut pada tanggal 1 April 2024. Sampai meraih angka 9 juta pengikut gitu ya kan. Bahkan untuk streamingnya sendiri itu 100 juta loh yang sama muda. Aku tuh kalau lihat Baby Monster tuh keinget yang konsernya asal waktu Solo itu loh. Dia sampai nangis gitu. Asal gue. Ya, beberapa lagu yang telah melewati angka tersebut antara lain Bar Up, Sish, dan Drip yang populer secara global. Secara keseluruhan, seluruh lagu Baby Monster yang telah dirilis kini mendekati total 3 miliar gitu ya kan, sama udah 3 miliar streaming tuh. Ya, popularitas Baby Monster turut terlihat di platform YouTube-nya juga dengan kanal resmi mereka yang memiliki 13,3 juta pelanggan dan 10 miliar tayangan. Kurang menyela apa coba ya? Jumlah tersebut menempatkan Baby Monster sebagai grup wanita K-pop dengan pelanggan YouTube terbanyak ketiga setelah Blackpink dan Twice. Ini saingannya juga udah termasuk yang gede gak sih? Ini line up juga kan, line up bukan yang dari lama gitu. Sedangkan Blackpink sama Twice kan udah dari lama gitu line up-nya. Ini udah bersaing dengan yang gede-gede nih. Eih, asa gue. Ya, di TikTok dan Instagram, Baby Monster masing-masing memiliki 14,2 juta dan 10,3 juta pengikut, terbanyak di antara grup generasi kelima. Nah, untuk Baby Monster sendiri ini lagi menjalani World Tour 26 dan 27 bertajuk CHUM yang mencakup 18 kota di 5 benua dengan 31 pertunjukan. Selain tur dunia, Baby Monster juga dijadwalkan merilis lagu baru pada tanggal 23 Oktober. Ya, untuk melanjutkan aktivitas musik mereka. Aktif banget ya. Gak capek apa. Maksudnya kan mereka lagi tour gak kan sekarang. Terus mereka juga lagi produktif gitu. Kayaknya gak ada kata istirahat bagi Baby Monster gitu. Terus aja gitu, gas.

Halo Insan Muda, buat kamu yang lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, juga ada aksesorisnya juga loh Insan Muda ya. Buat HP yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Terus juga CCTV, smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi deh pokoknya yang lainnya. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Mastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Wafisya di 0857-1661-621. Senangnya belanja di si Mastel.

Oke, selamat datang masih bareng Abi di Asia Pop Culture ya. Masih dengan berita-berita K-pop terkini yang dimana sekarang ada dari ini nih, STU48 yang rilis single ke-14 Puyu Fuku Nikai, Amin Kigatara. Ya, STU48 resmi merilis video musik untuk single ke-14 mereka, Fuyu Fuku ni Kigaetara, yang udah perdana ya, tayang di 30 September 2026. Nah, lagu ini tuh bakal dirilis ya, atau bahkan udah sih sebenarnya, udah, ini bukan akan lagi. Udah dirilis kemarin sama udah ya, Fuyu Fuku ni Kigaetara menggambarkan perasaan terhadap seseorang yang perlahan terasa semakin jauh seiring pergantian musim. Ya, Kai Kokoro menjadi center untuk pertama kalinya dalam lagu utama STU48 yang merupakan anggota generasi pertama yang ikut membangun grup sejak awal. Nah, MV kali ini tuh nggak nampilin alam Setouchi secara langsung seperti jumlah karya STU sebelumnya. Konsepnya tuh fokus pada sisi remaja dan keseharian 16 anggota aja sih sebenarnya. Terus pengambilan gambar bukan film 16mm ya, dengan rasio 4:3 untuk menonjolkan ekspresi dan karakter masing-masing anggota. Ya, gimana lagi kalau misalnya bukan dengan seragam sekolah gitu ya kan. Karena idol-idol tuh identik-identiknya tuh apalagi girl group gitu ya kan, yang Jepang AK-48, STU, SKA, yang 48 yang sejenisnya lah gitu, yang apa namanya, dibedakan dengan kotanya aja gitu. Itu ya apa sih, kayak diperuntukkan buat sekolah-sekolah gitu gak sih, yang happy, fun, no apa namanya, no depression gitu. Walaupun emang ada beberapa lagu yang ya yang depression gitu, entah tinggal nikah, kalau misalnya kita telaah gitu liriknya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
3: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
3: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
3: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, nanti pentrin MBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Atau rasa kita sudah di penghujung acara. So thank you buat kamu yang udah nyimak acara Siapa Pelatar untuk Kamis minggu kali ini. So sampai jumpa Kamis depan Insan Muda ya. Dan mohon maaf diri Abi jika ada salah kata selama siaran. Dan abis ini ada Cheryl, maka temenin kamu di acara selanjutnya. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong. Siarin, see you again. Arigato gozaimasu.

意の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛だ。

Oke, disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda, selamat sore. Yeay. Sore hari ini bakal ditemani sama aku Cheryl di acara Prime Time sampai jam 7 malam nanti. Nih insan muda, oh my god, ayo lah ketemu Cheryl lagi ya setelah sekian lama gitu ya. Enggak lama-lama banget sih, tapi lama. Cheryl bakal main kamu lagi nih di Prime Time sampai jam 7 malam nanti. Pastinya di Prime Time kita bakal bahas seputar traffic dan juga berita-berita lokal Sukabumi yang gak sabar di Cheryl bacain. Karena Cheryl juga penasaran ada berita apa sih hari ini di Sukabumi. Ya betul gak insan muda. Dan insan muda, karena hari ini tuh lumayan cerah tapi tiba-tiba mendung gitu. Emang gak boleh jumawa ya, gak boleh dibilang cerah gitu. Langsung mendung, langsung ngambek langitnya nih insan muda. Cheryl bakal bacain requestan-requestan kamu juga. Dan juga nih Cheryl bakal live TikTok di Andes Radio. Jadi kalian harus stay tune terus nih sampai jam 7 nanti, karena Cheryl bakal live sampai jam 7, yes betul banget. Live-nya di TikTok NBS dan stay tune terus juga di Instagram dan Facebook NBS Radio. Jangan lupa dengerin channel terus di frekuensi 92.3 NBS FM. Yes, insan muda, yes. Buat menemani sore hari kalian yang segar ini, asik segar, channel bakal puterin lagu dari Raisa Anggiani yaitu 17.

cari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simasel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang Simasel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simasel by official 0857 2162 1621. Senangnya belanja di Simasel.

kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

101.3 MBS FM. Muda, yal. Balik lagi sama Cheryl yang bakal bacain info-info seputar traffic nih Insan Muda. Oke, Insan Muda, jadi hari ini Cheryl mau bacain info traffic, tapi dari awalan NBS Radio dulu nih Insan Muda, sekitaran NBS dulu kali ya, biar kalian nih yang mau ke daerah-daerah NBS gitu bisa tahu gitu ada apa aja sih gimana. Oke, nih Insan Muda. Pertama-tama di depan NBS Radio di sini jalannya hijau-hijau, artinya jalannya lancar Insan Muda. Jadi buat kalian semua yang pengen lewat-lewat ke sini, main-main ke sini bisa banget Insan Muda. Bahkan di jalan RM Marta Dinata pun di sini cuma ada kuning-kuning saja. Kuning-kuningnya cuma pendek banget, artinya cuma padat merayap kan Insan Muda. Tidak yang sampai macet-macet yang harus menunggu lama, bagi ini udah jam 5 lewat 26 yang waktunya tuh kayak aduh udah mau pulang nih, gimana kapan pulang ya, kapan pulang gitu. Di jalan Siliwangi atas juga di antara pertigaan jalan Syamsuddin dan juga jalan Siliwangi di sini juga ada hijau-hijau dan kuning-kuning, artinya hanya padat merayap Insan Muda. Alhamdulillah jalan hari ini traffic kali ini gak terlalu padat. Dan kalau misalnya Insan Muda turun dari jalan Siliwangi ke bawah, yaitu di pertigaan antara jalan Nasional 3 dan juga jalan Ahmad Yani, jalan Siliwangi, di sini juga jalannya lancar. Di jalan RA Kosasi juga cuma ada kuning-kuning padat merayap doang, tapi pas di jalan Ciawul Pasir, Ciawul, di sini ada kuning-kuningnya lumayan panjang, artinya padat merayap Insan Muda. Don't be khawatir gitu ya Insan Muda, karena di sini kelihatan merah-merahnya cuma satu doang dan itu pendek banget, artinya kalian gak akan kejebak macet yang panjang dan lama gitu Insan Muda. So Insan Muda, Cheryl bakal balik setelah lagu ini deh. Kalian pasti masih penasaran, jadi harus stay tune. Dan juga setelah ini Cheryl bakal live TikTok.

Rizky Sukabumi, stop scrolling sebentar. Ada info spot kuliner baru yang fix not the bad. Wajib banget kamu coba minggu ini. Say hello to Grand Opening Romela Kulturates of Indonesia di The Bonsai Hotel and Convention Sukabumi. Biar gak salah paham, hotel hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini terbuka banget buat umum ya. Jadi gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, coffee tent, lunch, atau sekedar hunting makanan enak di sini. Romela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik, tapi dikemas dalam suasana yang modern, estetik, dan tetap ada touch of traditional yang cozy banget. Mau kosol deh, family time, meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu, tempat ini beneran nyaman dan pas buat segala suasana. Buat kamu yang nyari tempat makan dengan rasa juara, pelayanan yang hangat, dan ambience yang bikin betah, this is your sign buat langsung datang. Gak usah wancana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung serbu Romela Kulturates of Indonesia di The Bonsai Hotel and Convention Sukabumi. Romela Kulturates of Indonesia, taste the comfort, enjoy the

92.3 Best FM Sukabumi's number one hits music stations. Oh, halo Insan Muda, Cheryl balik bakal bacain traffic lagi nih Insan Muda. Pastinya ya traffic di sekitaran Sukabumi nih Insan Muda. Tadi udah ke jalan Ciawal Pasir sampai ke National 3. Sekarang Cheryl mau maju nih dari pertigaan Jalan Siliwangi sampai ke Jalan Gudang dan juga Jalan Oto Iskandar Nata nih Insan Muda. Nih di Jalan Oto Iskandar Nata dan juga Jalan Gudang nih hijau-hijau dan juga kuning, artinya padat merayap saja. Tumben banget ya di sini jalannya enggak ada yang merah-merah Insan Muda. Lagi lancar. Oh no Insan Muda. Tapi nih ya Insan Muda, sorry banget di Jalan Ahmad Yani tepatnya di perempatan Jalan Zainal Zaksi dan juga Jalan Esetim, di sini ada merah-merah dan juga kuning-kuning di Jalan Zainal Zaksi yang artinya tuh padat merayap Insan Muda. Dan kuning-kuning ini jalannya arah ke mana nih Insan Muda? Jalan ke arah Ciwangi. Mana ya Insan Muda nih? Oh, jalan ke alun-alun ada merah-merah. Di sini juga jalan Ahmadnya nih ya Insan Muda ya. Di sini juga ada merah-merah yang lumayan panjang banget Insan Muda. Apakah Insan Muda hari ini hujan sampai membuat hari ini jalan ke alun-alun macet Insan Muda? Dan jalan Ciwangi juga ini ada kuning-kuning Insan Muda, tapi hanya kuning-kuning aja. Jadi don't be sad, don't be happy. Kamu cantik-cantik Insan Muda. Oke, di sini itu dia info traffic hari ini Insan Muda. Terlihat ya macet-macetnya cuma dikit ya Insan Muda, gak semacet sebelumnya alhamdulillahnya. Jadi buat kalian yang mungkin mau pulang gitu ya, jalannya udah terlihat enak dan juga mungkin udah jam segini juga. Dan buat para Insan Muda yang mau pulang, hati-hati di jalan, banyakin makan, banyakin minum juga, banyakin minum vitamin biar gak kentanya sakit. Dan selalu sedia payung dan juga jas hujan karena ini sudah memasuki musim hujan Insan Muda. So Insan Muda, aku cut dulu pakai lagu Titik Nadir by Kahitna. Enjoy.

Udah, lagi cari HP baru? Ada sih Masel solusi buat kamu. Yang ingin ganti handphone di sana, mau tukar tambah bisa. Mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Masel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Masel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin lengkap deh. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Nopo nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Masel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Masel Official 0857 21 621 621. Senangnya

disiarkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92.3 MBS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Oke, Insan Muda, aku balik nih buat bacain info-info seputar berita lokal Sukabumi pastinya. Jadi kita lihat ada berita lokal Sukabumi apa nih hari ini, Insan Muda. Tapi yang pasti ya, Cheryl tuh tadi dapat kabar dari guru-guru Cheryl kalau hari ini tuh Sukabumi lagi kedatangan banyak banget tamu-tamu dari luar negeri, Insan Muda. Terutamanya di ASEAN ya, Insan Muda, karena lagi ada acara ASEAN Youth kalau nggak salah. Oke, Insan Muda, kita lihat dulu nih ada cerita apa, cerita berita apa hari ini. Cerita ya, Insan Muda.

lagu, ada berita, yaitu ada dari apa nih, Insan Muda. Ribut pelajar SMP di balik aksi nangkel angkot tendang motor di Sukabumi, korbannya pedagang es. Insan Muda, Insan Muda nih ya, daripada tawuran kayak gitu, menurut Cheryl mending kalian jaga diri baik-baik gitu, karena kan ini juga merugikan orang yang bukan merugikan diri sendiri gitu. Oke, dilansir dari sukabumiupdate.com, rekaman CCTV aksi brutal pelajar di depan kantor Polsek Cicurug, Kabupaten Sukabumi viral. Video memperlihatkan insiden yang melibatkan sejumlah pelajar di angkut kota dan sepeda motor pada Rabu 7 Oktober 2006 sekitar pukul 14.15 Insan Muda. Rekaman viral memperhatikan aksi nekat pelajar yang nangkel, yakni berdiri atau bergelantungan di pintu angkot, kemudian menendang pelajar lain di sepeda motor. Sepeda motor kemudian oleng dan menabrak pedagang es di pinggir jalan, Insan Muda. Kapolsek Cicurug, Kompol Irji Jubaidi, membenarkan peristiwa tersebut. Dia mengatakan kejadian itu merupakan imbas keributan antar pelajar 2 SMP, yaitu dari Cicurug, Sukabumi, dan lainnya dari Cigombong, Bogor, Insan Muda. Benar, kemarin telah terjadi kalau bisa dibilang tawuran antara siswa SMP di Cicurug dan Cigombong, kata Irji pada dikonfirmasi Kamis 8 Oktober 2006 nih, Insan Muda. Insan Muda nih ya, daripada kalian merugikan orang lain, mending kita saling jaga diri dan jaga pandangan pertama, seperti dari Ran.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: masuk dulu.
1: Oke, sama Dadisa, 92.3 Best FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Dan semudia home pimpa. Aduh, rasanya masih pengen kayak home pimpa-home pimpa aja ya. Tapi masa muda tuh kayak masa muda. Masa muda sudah berakhir. Udah di ujung masa tua. When ya, Cheryl balik SD. Oke, sama muda, aku kembali untuk bacain bacain berita-berita terkini nih, insan muda. Oke. Okay. Oke, hari ini ada berita tentang, kita baca ini dulu kali ya. 7 hari pasca dugaan keracunan MBG di SMKN 1 Gunung Guru Sukabumi, 12 pelajar masih diare, insan muda. Banyak sekali ya kasus ini, insan muda. Kenapa ya? Ada yang salah kah dari SPPG-nya? Let's go, kita cek. Oke, okay. Dilansir dari sukabumiupdate.com, memasuki hari ketujuh semenjak munculnya keluhan mual, pusing hingga diare yang dialami 151 siswa dan guru SMKN 1 Gunung Kudu Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 12 siswa tercatat masih mengeluhkan sakit perut, insan muda. Keluhan tersebut muncul setelah ratusan warga sekolah itu diduga mengalami gangguan kesehatan usai menyantap menu makanan bergizi gratis pada Jumat 2 Oktober 2026. Staf Humas SMKN 1 Gunung Guru Anas Nasrudin mengatakan data sementara dari bagian kesiswaan menunjukkan masih ada belasan siswa yang izin tak masuk sekolah karena sakit perut. Masih ada beberapa izin karena sakit perut hari ini. Dari data kesiswaan, kurang lebih ada 12 orang yang izin karena sakit perut, ujar Anas saat ditemui di kantornya Kamis 8 Oktober 2026. Anas menjelaskan pihak sekolah baru mengetahui adanya keluhan kesehatan yang dialami sejumlah siswa dan guru pada Senin 5 Oktober 2026. Saat itu banyak guru mengeluhkan diare, mual, dan muntah. Sejumlah siswa juga tidak masuk sekolah dengan keluhan serupa, nih, insan muda. Aduh, insan muda, lain kali kalau misalnya makan sesuatu harus kita cek dulu tuh makanannya sudah basi atau tidak, masih bisa dimakan atau tidak, dan masih layak dimakan atau tidak. Yang penting kita harus jaga-jaga nih, karena yang bisa ngejaga diri kita sendiri itu yang pertama dan utama itu dari diri kita sendiri. Diri insan muda. So insan muda, sebelum kita masuk lagi ke berita selanjutnya, aku bakal muterin dulu nih lagu dari Malikat Juga Tahu by Glenn Fredly. Enjoy.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hai, Kay Insan Muda. Nanti sopan cuyan Best FM Sukabumi number one hits music stations. Halo, masih sama Cheryl di prime time sampai jam 7 malam. Nanti nih Insan Muda, Cheryl balik bacain lagi requestan-requestan dari kamu pastinya dong. Yang requestan-requestan, berita-berita terkini dong Cheryl. Astagfirullahaladzim, ini Cheryl kayaknya gak sabaran ya buat program-program request. Karena kayaknya seru banget bacain requestan-requestan kalian tuh Insan Muda. Yes, yes, yes, yes. Let's go, kita baca lagi nih berita-berita terkini yang up to date banget pastinya. Ya gak Insan Muda? Harus ya, harus up to date. Okay, let's go. Okay, Insan Muda, hari ini di Sukabumi ada ini nih. Tak perlu jauh urus dokumen UPTD, Dukcapil jemput bola keluarga pesawahan Cicuruk Sukabumi. Bola? Jemput bola apa tuh? Dilansir dari sukabumiupdate.com, warga desa Pasawahan, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi, tak perlu jauh-jauh pergi ke kantor pelayanan demi mengurus dokumen kependudukan Insan Muda. Tim UPTD Dukcapil wilayah Cicuruk datang langsung membawa layanan KTPL, KK, KIA hingga akte kependudukan pada Kamis 8 Oktober 2026 nih. Melalui pelayanan jemput bola ini, warga dapat mengurus berbagai kebutuhan perihal administrasi kependudukan tanpa harus mendatangi kantor pelayanan di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Sejumlah layanan dibuka dalam kegiatan tersebut mulai dari KTPL, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian hingga perubahan data kependudukan. Masyarakat juga dapat berkonsultasi langsung dengan petugas apabila mengalami kendala dalam pengurusan dokumen atau membutuhkan informasi mengenai persyaratan dan prosedur administrasi kependudukan Insan Muda. Wow, makin enak dan makin dipermudah ya akhir-akhir ini gitu. Dengan adanya hal ini, kita jadi lebih mudah nih Insan Muda untuk membuat administrasi atau kayak berkas-berkas negara yang mungkin kamu perluin di masa depan gitu Insan Muda. So Insan Muda, aku bakal cut dulu pakai lagu nih dari Imagination Shawn Mendes.

Okay, 92.2 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Well, insan muda, waktu udah menunjukkan jam 6.54. Itu artinya Cheryl harus pamit nih dari ruang dengar kamu. I'm so sorry insan muda, selama mudara kalau misalnya Cheryl banyak salah kata nih insan muda. Dan terima kasih loh yang udah stay tune terus dari jam 4 sampai jam 5, apalagi di live TikTok yang udah share-share, yang udah nonton, stay tune terus. Terima kasih ya insan muda semuanya. Dan Cheryl mau sekali lagi mau minta maaf kalau misalnya ada satu kata yang menyakiti kalian nih insan muda. Dan okay, insan muda, itu dia siaran hari ini. Aku bakal tutup pakai lagu Don't Know Mau Lebih Cinta Lewat Kata dan juga Terpikat Senyummu by Ed Gitaf. Aku Cheryl, see you next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, ini The Voice Internet FM, Sukabumi's number one hits music station. Di sana langsung di Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi. Halo Insamuda, selamat malam. Dan ketemu lagi bareng Haidar yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan di acara Relasi Request Lagu sini. Yang pastinya Insamuda kamu bisa banget ya untuk request lagu favoritnya untuk menemani kamu di aktivitas malam harinya. Yang mungkin sedang di rumah, yang dalam perjalanan, atau mungkin yang sedang shift malam di malam hari ini Insamuda ya. Dan caranya gampang banget ya, langsung aja di kolom komentar Facebook NBS FM di postingan terbarunya atau juga di Instastory Instagram NBS FM, langsung cek di Instastory terbaru atau lebih mudahnya di via WhatsApp juga boleh banget di 08151493923. Nah sebelum kita masuk ke baca request yang sama udah di sini, Haidar punya opening song terlebih dahulu. Ada Delantis dengan lagu berjudul Jangan Terlalu Posesif. Ini dia lagunya untuk kamu.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pemungutan 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh 2 orang tersangka.
2: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
3: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel, Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas, 2 orang diamankan, harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
4: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
5: Puskesmas terdaftar, jadi nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada, kok nggak ada, salahnya salah apa?
4: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara berlangsung, belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
3: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
6: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
7: Vonisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
3: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
8: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
9: satu tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang korban keracunan itu sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
8: Sebelumnya dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
10: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerjasama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
11: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
10: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
3: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
12: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Ari Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
13: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu Rp8.000 per kilogram dan harga telur Rp20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
12: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
13: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self-mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada, harganya mahal, dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
12: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
14: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
14: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026 Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
14: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
17: Acara mulai jam 7 pagi ya.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
18: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
19: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini leg spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
18: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

pendengar yang temen kamu di malam harinya dimulai lo bukan di acara relasi request lagu sini. Dan sementara waktu saya menunjukkan di jam 19:44 atau di jam 7:45 ya sekarang nih Samuda. Jadi buat kamu yang mau request lagu favoritnya boleh banget Haidar tunggu di kolom komentar Facebook NBS FM, di Instastory Instagram, atau juga bisa banget di via WhatsAppnya di 0815 1493923. Dan di sini Haidar mau cek dulu dari Facebook kali ya, ada siapa nih kali ini? Oke, di Facebook di sini ada yang sambil titip salam juga, ada dari Bang Bobo dari katanya relasi hadir wong Kota Medan Sumatera Utara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan katanya selamat malam Jumat. Oke, Bang Bobo. Ada Bang Muzaki Makarim juga, malam Bang Haidar. Kes lagunya Hi-Fi aja, siapa? Siapkah kau jatuh cinta lagi? Terima kasih Bang, sehat selalu, amin. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Oke, aman banget ya lagunya udah siapin di track pertama untuk kamu Bang Muzaki. Nextnya ada Kak Fitri Haryati Fitri juga, Fitri Imut dari Cikaret. Dengan request lagunya katanya pengen Mahadewi satu-satunya cinta. Kalau gak ada Virgon aja yang bukti. Dan sang spesialnya buat anakku tercinta, dan paling spesialnya buat sang suami bawel Erwin Ijem, dan buat Aidar juga makasih. Oke, kita cek dulu ya lagunya dari Mahadewi katanya. Mahadewi judulnya tuh satu-satunya cinta. Tapi ternyata satu-satunya cinta belum masuk ya. Ternyata belum masuk. Dan kalau gitu kita pilih yang Virgon aja kali ya, yang bukti untuk Kak Fitri ini. Dan oke, berarti udah ada dua track nih yang sama udah ya. Dan langsung aja tanpa berbahasa basi, ini dia Hi-Fi, siapkah kau untuk jatuh?

0: Bon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: naon marane ka dieu. Marane wanian datang ka imah aing. Ngaganggu ketenangan aing. Aing teresep jelma belagu. Teboga kasopanan jiga marane.
1: Sama nih. Lepaskan bebaturan urang. Arurang kudu indi ti dieu. Da marane sih. Sompral timiti datang.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Oke, sobat masih bareng Haidar yang temen kamu di acara relasi request lagu sini. Dan udah di jam 8 nih sama dia. Gimana nih kabar kamu di malam ini sama dia? Semoga mungkin setelah seharian beraktivitas sekarang udah mulai bisa santai, rebahan, atau mungkin sekedar menikmati waktu sebelum akhirnya tidur nih sama dia. Karena kayaknya di jam 8 malam tuh udah pada sampai rumah sih insan muda ya kan. Atau mungkin ada yang masih bekerja shift malam insan muda. Semangat ya, walaupun kamu harus begadang di malam harinya, tapi kamu harus juga jaga kesehatan insan muda. Nah, jadi mungkin buat insan muda juga yang masih pengen request lagu, boleh banget ya, karena ada 1 jam bersama bareng Haidar di acara relasi request lagu sih ini. Dan tadi ada penelpon ya, seperti biasa mungkin dari Kak Ajeng. Boleh ditelepon lagi aja, kita masih tungguin di nomor yang sama di 08151492392. Dan ini dia penelponnya, langsung aja kita sapa. Wait. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Relasi.
1: Makin
0: asik. Oke, dan Kak Ajeng.
1: Apa?
0: Apa kabar Kak Ajeng?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih Kak Ajeng?
1: Lagunya, mau hari ini udah kan?
0: Belum.
1: Yang Sia.
0: Sia, mah ini boleh. Salam-salamnya buat siapa Kak Ajeng?
1: Buat semuanya aja. Sayangnya.
0: Sayangnya?
1: Buat anak aja yang udah tidurnya.
0: Oke, ya.
1: Buat suami yang lagi lihat bola.
0: Mm-hmm.
1: Buat Ahidan, makasih ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke. Waalaikumsalam. Oke, Kak Ajeng, ditunggu ya lagunya. Ini ada penelpon lagi juga, kita langsung angkat yuk kali ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Relasi.
2: Apa jawabannya?
0: Request lagu sih.
2: Request
0: lagu. Oke, dengan siapa ini?
2: Dengan Fikri.
0: Dengan Fikri?
2: Iya.
0: Dari mana Bang Fikri?
2: Dari kawasan Sagaranten, Bang.
0: Oh, Sagaranten.
2: Iya.
0: Gimana di sana cuaca?
2: Kesini mah belum ada hujan, Bang, masih gerahan.
0: Oh iya, ya. Masih panas. Waduh.
2: Kalau di kampung gua katanya udah sering ada hujan.
0: Kemarin hujan, cuma hari ini enggak ternyata nih.
2: Oh iya, kesini mah masih belum, Bang. Aduh.
0: Wah, moga-moga cepet. Mau cepet ini ya musim hujan ya.
2: Iya, amin.
0: Mau request lagu apa nih, Bang Fikri?
2: Pengen Justin Bieber ya.
0: Justin Bieber boleh, yang mana nih Justin Bieber-nya?
2: Happy Life You ya, jadi gua tahu itu.
0: Yang apa?
2: Happy
0: Life
2: You, yang gitu nih, gitu,
0: entah kalau
2: nggak salah,
0: Bang. Oh, oke,
2: ada. Ya.
0: Salam-salamnya nih buat siapa?
2: Salamnya buat yang barusan ya. Mm-hmm. Buat teman-teman aku aja yang lagi ada di depan, yang lagi kumpul, yang lagi ada di malam-malam aja ya.
0: Mm-hmm.
2: Spesialnya buat abang yang lagi tugas aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, terima kasih ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bang Fikri ya, dari Sagaranten. Sagaranten dulu di Jampang. Katanya tuh masih panas ya di sana, masih jarang banget hujan ya. Ternyata emang hujannya belum rata ya yang sama dia. Ya semoga aja mungkin kita harus selalu jaga kesehatan juga yang sama, dan juga semoga turun hujan ya di dekat-dekat ini, terutama buat yang daerahnya belum diguyur hujan yang sama dia. Dan oke, lebih itu di sini udah ada 2 track, langsung aja tanpa berbahasa-bahasa kita puterin. Ada Mahal Ini Tip dahulu berjudul Sial.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Halo yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru tenang ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kau bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada aksesorisnya. Dan si Mastel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja juga, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi si Masal sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Masal di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belajar di si Mastel.

sama masih bareng Haidar ya, temen kamu di acara relasi request lagu sini Insamuda. Nah di malam Jumat nih Insamuda, gimana ya? Apa kabar kamu Insamuda? Dan juga pasti kalau malam Jumat tuh ada special program, yang dimana nanti di jam 9 sampai jam 12 malam itu bakal ada teror frekuensi. Nah mungkin buat kamu yang punya pengalaman horor atau juga yang suka cerita-cerita horor, itu boleh banget nanti wajib stay tune ya di jam 9 sampai jam 12 malam. Dan saatnya kita baca request lagi kali ini ya, masih di acara relasi karenanya. Kita bakal baca yang di instastory Instagram dulu kali ya. Di sini ada dari Bayu underscore 27 yang katanya, malam bang, malam juga. Pengen diputar lagunya The Cottons yang harapan part 3. Oke, The Cottons ya. Yaps, aman banget, kita simpan di track nomor 1 ya untuk kamu. Dan juga ada Vierali ya, katanya pengen diputerin lagu yang efek rumah kaca yang jingga katanya. Oke, boleh banget. Ini akhirnya lagi sering banget diputerin ya, yang dimana banyak juga yang request efek rumah kaca yang Insamuda. Ada apa kah nih Insamuda? Dan tapi BTW buat kamu mungkin yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si Mastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Dan di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Mastel juga ada aksesorisnya, dan si Mastel juga ada handphone second juga loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu aja, pelayanan juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Mastel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok si Mastel. Nah, bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 0857-216-21621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya, buy one get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

Oke, yang sama udah ngerasa banget ya waktu udah nunjukin nih jam 8 lebih 44 menit yang dimana berarti udah waktunya Haidar pamit nih yang sama udah ya. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dimanapun, di rumah, di tempat kerja, atau mungkin ya dalam perjalanan yang sama udah ya. Dan tapi kamu jangan kemana-mana, jangan pindahkan frekuensinya, karena yang pastinya di malam Jumat ada spesial program Teror Frekuensi yang bakal membahas putar urban legend atau mungkin kisah-kisah horor yang pernah dialami oleh seseorang. Dan juga mungkin buat kamu yang mau ceritain pengalaman pribadi kamu, entah mungkin pengalaman teman, kerabat, ataupun juga keluarga, boleh banget yang sama udah langsung aja ceritain di WhatsApp NBS FM 0815 1493 923, ataupun nanti di Facebook dan juga di DM Instagramnya. Dan di sini Haidar bertugas pamit undur diri insya muda ya, di acara relasi request lagu sini. Mohon maaf bila salah kata, selamat malam udara. See you next time and bye bye.

0: 94.3 Best FM, Kemis number 1 Hits Music Station.
1: Halo insan muda, selamat malam.
0: Dan ketemu lagi nih bareng Haidar dan juga
1: Siapa pastinya di acara Teror Frekuensi.

0: yang pastinya di setiap malam Jumat yang sama di special program Acara Frekuensi, kita bakal membahas urban legend atau mungkin mitos-mitos yang beredar di kalangan kita.
1: Betul sekali, dari sini juga kita bakal bacain pengalaman-pengalaman horor dari kamu. Jadi buat kamu yang punya pengalaman horornya, bisa langsung aja di DM Instagram kita @nbsradio, atau mungkin bisa di WhatsApp-nya di 0815 14923923.
0: Dan yang terakhir yang sama di jam 11 sampai jam 12 malam kita bakal putarkan rekaman horor yang mungkin ini bakal temen kamu ya sampai jam 12 malam nanti.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai

0: ke Ambon sampai Mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet dan soft openingnya tanggal 31 Maret 2024. Dan dapatkan promo soft openingnya ya. Buy one, get one free. Beli Bika Ambon gratis roti selama periode 31 Maret sampai 12 April 2024. Bika Ambon Sunda Rasa akan grand opening di bulan Juni 2024. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Masa Wanda masih bareng Haidar dan juga
1: Siva pastinya ya di acara Teror Frekuensi.
0: Dan sementara waktu sudah menunjukkan jam 21:29 ya.
1: Betul. Dan di sini juga pastinya kita bakal bahas dulu nih ya tentang urban legend nih yang ada di Sukabumi nih, insan muda. Yang di mana nih insan muda ya? Kamu pernah gak sih lewat satu tempat terus kayak sebenarnya tempatnya tuh biasa aja gitu kan ya. Tapi nih entah kenapa auranya tuh beda gitu kan. Nah, salah satunya ada di Sukabumi ya, namanya tuh Jembatan Kuning Bagbagan.
0: Wah, kenapa tuh? Jadi mungkin yang belum tahu ya, jembatan ini ada di atas Sungai Cimandiri dan panjangnya tuh kurang lebih dari 117 meter. Jembatan ini juga tuh bukan jembatan yang baru dibangun kemarin sore yang sama udah. Jadi usianya tuh udah lebih dari 100 tahun.
1: Wow.
0: Dan tapi katanya jembatan ini juga diresmikan pada tahun 1923 zaman Belanda.
1: Oke. Dan emang ya kalau misalnya dilihat gitu kan ya, kondisinya juga udah enggak serame atau kayak seterawat jembatan pada umumnya sih ya. Di bagian ujungnya tuh banyak semak, pohon-pohon liar juga mulai tumbuh juga gitu kan ya. Nah, namanya juga emang bangunan tua gitu kan, biasanya suka ada aja nih cerita yang nempel di belakangnya.
0: Nah, jadi jembatan Kuningan Bagbagan ini punya cerita yang lumayan berat nih sama udah. Karena ternyata pembangunan jembatan ini dulu melibatkan banyak orang dan keluarga yang dipaksa untuk bekerja. Dan dari situlah muncul cerita-cerita tentang orang-orang yang katanya enggak pernah pulang setelah ikut membangun jembatan ini.
1: Oke, biasanya tuh disebut ini gak sih? Tumbal project.
0: Oh iya. Tapi kita enggak tahu nih yang sebenarnya apa yang terjadi pada mereka nih sama muda. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita punya beberapa track juga pilihan ya untuk menemani kamu di malam harinya. Jadi yang kemana-mana, stay tune terus TNBS Radio.

0: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapet catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Lagi dengerin 92,3 MBS FM.

0: Oke, Insya Allah setelah diselingin dengan dua lagu ya, kita bakal lanjut lagi ngebahas yang sedang kita bahas di malam ini, yaitu jembatan yang ada di Bagbagan ya, atau jembatan kuning Bagbagan.
1: Cek, oke, ada ya. Dan ya, kita bakal lanjut lagi pastinya dengan cerita Bagbagan ini nih, insan muda ya. Jadi nih, ceritanya tuh emang datang dari salah satu warga sekitar, namanya tuh Nanan Afon. Nah, Nanan ini tuh nih tahu cerita tentang jembatan tersebut dari kakeknya sendiri katanya, yaitu Abah Amir.
0: Warlock ya.
1: Betul. Dan yang bikin ceritanya tuh makin menarik nih, sang kakek tuh ternyata memang pernah ikut bekerja membangun jembatan kuning ini. Waktu itu tuh banyak warga dari daerah sekitar yang ikut dikerahkan, ada yang dari Gunung Buled, terus juga Loji ya, ada juga nih dari daerah Jampang juga katanya. Dan mereka ini tuh bukan kerja yang dengan kondisi yang enak ya. Menurut cerita yang diturunkan sang kakek nih, mereka tuh kerja paksa dan gak dibayar oleh pihak Belanda. Bayangin.
0: Kerja rodi.
1: Betul.
0: Kerja rodi ya. Jadi zaman dulu tuh belum ada alat-alat seperti sekarang ya. Jadi gak begitu canggih gitu kan.
1: Betul.
0: Salah satu pekerja mereka adalah membawa kayu dari Gunung Buled ke lokasi pembangunan jarak yang bisa dibilang 6 bahkan 10 km.
1: Wow.
0: Jauh banget tuh yang
1: jauh
0: sama
1: sih,
0: muda ya.
1: Jauh sih itu sih.
0: Dan itu dibuat secara manual, nggak pakai mobil atau kendaraan gitu kan. Jadi kalau sekarang kita jalan 10 meter mungkin udah sambil ngeluh gitu kan.
1: Aduh, kayak, kapan sampainya?
0: Gitu kan, kayak capek banget. Nah, mereka harus jalan sejauh itu sambil membawa material buat bangun jembatan tersebut.
1: Betul. Dan menurut cerita Abah Amir ini juga nih ya, kondisi kerja yang berat tuh ditambah perlakuan dari penjajah, akhirnya membuat beberapa pekerja tuh meninggal juga. Dan disinilah nih ceritanya tuh mulai masuk ke bagian yang emang agak serem ya. Karena katanya gitu kan, orang-orang yang meninggal itu tuh gak semuanya dibawa pulang atau dimakamkan di tempat lain.
0: Wah, tapi malah?
1: Malah ada cerita nih kalau emang jasad mereka tuh dikuburkan di sekitar jembatannya.
0: Jadi emang dikuburkan secara layak ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Jadi ya udah deh ya, enggak mau ribet atau enggak mau capek, yang dekat aja dan di dekat jembatan nih sama muda. Dan tapi kita masih bakal bahas secara tuntas yang sama muda, kali ini masih belum selesai pembahasannya tentang jembatan kuning yang ada di Bagbagan ini.

0: Okay, insya muda ya, kita bakal lanjut lagi pembahasan yang sering kita bahas, jembatan kuning ya di bag-bagan insya muda.
1: Iya, betul banget nih insan muda ya. Ya, dan ini tuh bagian yang bikin cerita jembatan kuning bag-bagan itu sampai sekarang tuh masih sering dikaitkan sama hal-hal mistis ya. Dan di situ nih menurut penuturan Abah Amir tadi ya, beberapa pekerja yang meninggal saat pembangunan tuh disebut dikuburkan di dekat tiang ini apa sih namanya tuh?
0: Pancang ya, pancang jembatan. Yang dimana makanya kemudian muncul cerita kalau mereka sengaja dijadiin tumbal katanya sama muda. Coba kamu deh bayangin gitu kan, kamu berdiri di sebuah jembatan yang usianya udah dari 100 tahun yang lalu. Di bawah kalian tuh ada sungai Cimandiri dan kanan kiri itu sepi gitu kan. Terus kamu tahu kalau ada cerita tentang orang-orang yang meninggal ketika jembatan itu dibangun dan jasadnya konon dikuburkan di sekitar sana. Dan tapi dalam kurung ini jembatan yang dulunya ya, karena jembatan yang baru juga.
1: Betul, kayak pasti juga suasananya tuh kayak langsung kerasa beda gak sih pastinya. Tapi kita juga harus bedain ya antara cerita yang diwariskan masyarakat dengan fakta sejarah yang benar-benar udah terbukti juga ya. Jadi emang untuk cerita soal pekerja yang dikuburkan di bawah tiang dan juga dijadikan tumbal itu tuh emang berasal dari penuturan turun-temurun ya. Jadi emang belum bisa kita bilang sebagai fakta yang pasti juga gitu kan. Tapi ini justru cerita kayak gini tuh yang bikin sebuah tempat tuh punya legendanya sendiri gak sih?
0: Ya jadi emang kayak urban legend gitu kan. Cerita turun-temurun dari warga sekitar gitu kan yang tinggal di situ yang sama udah. Tapi kalau kamu nih ya, pernah gak sih ngelewat jembatan kuning babakan ini yang sama udah? Tapi emang kalau siang-siang sih ya biasa aja. Tapi kalau malam itu beda cerita sih yang sama udah.

Warga Sukabumi, stop scrolling sebentar nih. Ada info spot kulineran baru nih yang fix no debat. Wajib banget kamu coba di minggu ini. Say hello to Green Opening Ramela Cultural Towns of Indonesia di The Bounty Hotel and Convention Sukabumi. Nah, biar gak salah paham ya, Hotel Hits di bawah naungan Omega Hotel Management ini tuh terbuka banget buat umum. Jadi emang gak harus nginep buat bisa enjoy fasilitas kafe, kopi tiam, terus juga lounge atau mungkin kayak sekedar hunting makanan enak di sini pastinya. Ramela hadir membawa sajian kuliner Nusantara yang otentik tapi emang dikemas dalam suasana yang modern, estetik dan tetap ada touch of tradisional yang cozy banget pastinya. Mau casual dining, family time, terus juga meeting bareng kolega, sampai bikin acara gathering bareng circle kamu gitu kan. Tempat ini tuh beneran nyaman dan pas banget ya buat segala suasana. Pokoknya dibuat kamu yang lagi nyari tempat makan dengan rasa yang juara, terus juga pelayanan yang hangat dan ambience yang bikin betah, this is your sign ya buat langsung datang. Gak usah wacana lagi, ajak teman, ajak relasi, ajak keluarga, langsung aja nih serbu ya. Ramela Cultural Towns of Indonesia, test the comfort, enjoy the vibes.

0: lenyap tak berbekas nanti. Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi.
1: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Insya Allah masih bareng kita berdua ya. Dan tapi kali ini kita gak berdua, ada bintang tamu di malam hari ini.
1: Betul, bintang tamu kita ada siapa nih?
2: Bang Dinar, ini ya? Anak magang.
0: Anak magang,
2: oh dengar. Anak magang, anak magang.
0: Dari intern NBS Kreatif.
1: Asik. Oke, ada cerita apa nih?
2: Ini aku baru baca cerita seru sih sebetulnya.
1: Apa
2: di UTAS
1: itu?
2: Jadi di UTAS ini ada yang cerita gitu. Cerita di rumahnya sendiri. Yang nyampe sekarang dia masih tinggal di rumah itu.
0: Wow. Oh,
2: jadi dia sambil cerita sambil ngetik tuh
1: ada
2: di dalam situ gitu.
0: Ah, iya.
2: Saking dia pengen cerita aja sih katanya.
1: Kenapa
2: tapi
1: tuh?
2: Emang agak creepy. Jadi ceritanya gini nih, di rumahnya nih katanya. Bulan Agustus kemarin gue memutuskan untuk resign kerja dari Jakarta dan memilih pindah keluar kota di daerah Jawa Barat katanya. Karena kebetulan suami kerja di sana dan dari kecil tinggal di sana sama orang tuanya. Sebenarnya gue sama suami lagi proses ambil rumah KPR di daerah tersebut. Cuman karena rumahnya belum ready dan masih proses berkas di bank, jadi untuk sementara gue tinggal di rumah mertua, gak jauh dari perumahan yang mau dia tempatin. Jadi masih dekat sama mertua lah katanya. Disclaimer, rumah mertua itu rumah tua besar. Udah ditinggal di rumah itu selama 5 tahun katanya. Sebelumnya ngontrak gak jauh dari rumah itu juga. Jadi ya masih sekitar rumah situ lah. Cuman sekarang udah 5 tahun di rumah situ tuh katanya. Jadi rumah tuanya tuh tinggal di situ gak bayar sewa, melainkan sama yang punyanya tuh dikasih gratis supaya rumah itu terawat katanya. Yang punya sih biasalah katanya, Pak Haji, Pak Haji gitu katanya. Emang orang kaya, rumahnya di benar mana gitulah katanya. Awal dikasih pinjam rumah itu yang mertuanya senang karena rumahnya besar, gak ada biaya sewa, hitung-hitung ngehemat keuangan katanya. Kebetulan mertua dua-duanya juga udah sepuh, jadi mendapat, jadi pendapatan mereka ya gak sebanyak saat muda katanya. Katanya awal datang ke rumah ini kondisi rumahnya sangat kotor karena info terakhir rumah ini sudah kosong bertahun-tahun. Halaman rumahnya penuh ilalang setinggi pinggang orang dewasa. Di halaman tersebut juga terdapat pohon mangga yang besar dan tinggi. Daunnya ya dan tangkainya tuh yang lebar-lebar banget itu sampai nutupin seluruh halaman rumah katanya gitu. Nah, sebelum resign dan pindah ke situ, gua kalau liburan suka main ke rumah mertua gua dan selalu nginep di kamar nomor 1 katanya.
0: Jadi ada beberapa kamar
2: ada beberapa kamar di kamar nomor 1. Cuman selama gue main ke rumah ini gue bingung kenapa kamar nomor 3 selalu tertutup katanya. Mertua gue jelasin kalau ruangan itu sengaja ditutup oleh pemilik rumah, kita gak boleh buka dengan alasan di sana banyak barang-barang milik Pak Haji itulah yang punyanya gitu. Jadi agak make sense katanya gitu. Tapi walaupun tertutup, jadi tutupnya pakai triplek. Walaupun tertutup triplek, gue masih bisa ngelihat plafon kamar tersebut melalui lubang ventilasi pintunya. Jadi ada pintu yang atasnya yang ventilasi yang garis
0: bawah.
2: Jadi ya masih bisa lihat katanya. Jadi selama 4 tahun gue sering main ke rumah ini, gue gak pernah tuh. Perlu di note ya, gue orang yang sensitif katanya. Dia emang sensitif. Gue tahu rumah ini pasti ada hal aneh. Cuman waktu itu gue masih cuek. Walaupun sampai detik ini gue gak pernah nginjek WC rumah tersebut katanya.
0: Berarti kalau
2: berhubung WC rumah tersebut disekat dengan area kamar mandi, jadi gue cuman mandi aja. Jadi toilet buat kayak ya toilet babe gitunya misah sama
1: mandi.
0: Tapi jadi, ini cowok apa cewek?
2: Cewek.
0: Oh, cewek.
2: Jadi selama 4 tahun dia main sering ke rumah itu tuh gak pernah tuh ke WC-nya gitu. Dan walaupun sekarang gue udah ditinggal di situ, udah tinggal sebulan di rumah itu, gue tetap gak pernah nginjek WC itu katanya. Walaupun kebelet banget, gue akan tetap numpang di WC minimarket katanya gitu. Karena WC rumah itu tuh bentuknya jadul, terus ya mungkin agak kotor gitu. Udah gitu gelap, gak ada lampunya. Kata mertua udah sering dipasang lampu, cuman mati terus, jadi pencahayaannya dibantu dari lampu dapur gitu yang ada ya cahaya-cahaya dikit lah gitu. Gitu. Nah, katanya ini apa lagi? Oh, info dari mertua, sebelum mertua tempatin rumah itu udah ada suami istri sebelumnya yang nempatin juga. Sama sistemnya gak bayar sewa gitu-gitu katanya.
1: Cuma kayak buat ngerawat aja lah ya.
2: Cuman karena siang keluarga sebelumnya ada masalah utang, jadi pindahlah dari rumah itu katanya. Nah, sebelum suami istri juga ditempatin sama beberapa laki-laki yang katanya sih karyawannya yang Pak Haji, Pak Haji.
0: Jadi pakai mes kali ya.
2: Gitu. Next, selama gue main ke rumah ini, kalau gue lagi di ruangan TV, gue selalu merhatiin ke kamar nomor 3. Okay. Serasa pengen tahu apa sih isi dalamnya, kenapa gak boleh dibuka sama bapak mertua, udah mana gak dikasih lampu, jadi pagi siang sore ya gelap gak ada cahaya katanya. Cuman gue masih positive thinking kalau kamar itu ya dijadiin gudang aja gitu katanya. Ada lemari, ada kulkas, ada kasur, terus kenapa gak dipake? Dia bingungnya gitu katanya. Pernah ada momen dimana pas gue lagi nginep sama anak gue pas masih bayi, gue lagi tidur di kamar nomor 2, posisi kamar itu gak ada jendela katanya. Lampu kamar gue matiin dan pencahayaannya cuma dari lampu ruang TV yang masuk dari ventilasi.
1: Oke, kebayang,
2: Kan, jadi posisinya di kamar itu cuma ada dia, gue sama anaknya. Suami gue tidur di ruang TV katanya. Sekitar jam 2 pagi gue kebangun, gue lagi asik nge-scroll IG, tiba-tiba gak sengaja ke swipe kanan yang dimana langsung kebuka kamera.
0: Oke.
2: Ya kan, mengarah kameranya tuh langsung kebuka kamera dan kamera belakang katanya. Dan gue kaget ya, gue lihat di kamera gue ini ada sosok yang berdiri tepat di pinggir kasur. Bentuknya besar dan tinggi sampai ke plafon. Tapi dia gak lihat warna bajunya karena gelap, tapi kelihatan banget bentuknya karena di kamar itu gak ada barang-barang yang setinggi itu katanya. Jadi ya kelihatan jelas banget gitu kan.
1: Ya karena kan emang gak terlalu kelihatan tuh, karena kan emang remang-remang juga ya. Si pencahayaannya dari yang luar kan.
0: Apalagi dari handphone gitu kan.
2: Iya gitu. Terus karena dia tahu itu bukan orang, dia refleks langsung matiin HP dan merem sambil selimutan katanya. Tapi karena pikiran kacau sambil bertanya-tanya sendiri itu apa, akhirnya gue bangun dan buka kamera lagi,
0: ngecek lagi.
2: Setelah buka kamera lagi, sosok itu hilang di kamera. Yang muncul di kamera gue itu cuma ada cahaya yang nyorot dari arah ventilasi kamar saat itu. Jadi gue langsung nyalain lampu kamar dan bangun suami untuk pindah tidurnya. Gitu. Ini masih panjang, tapi masih panjang, kita potong lagu sama berapa lagu?
0: Yaps, dengan dua lagu ya, dan mantap. Juga ada satu iklan.
2: Teman
0: kamu di malam hari.
2: Oke,

Halo yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru tenang, ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Nah, si Masa adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan juga aksesorisnya, si Masa juga ada handphone second juga loh. HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Masa. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Nah, gak itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Jadi yuk segera kunjungi si Masa sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simasar di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan juga TikTok Simastel. Bila kamu ingin menghubungi langsung aja di WhatsApp official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

0: Okay, Insa Muda masih bareng kita bertiga di malam harinya. Seperti biasa, kalau di hari Kamis malam Jumat itu di program spesial Teror Frekuensi.
1: Betul ya. Dan kita juga ini tuh udah masuk ke sesi cerita-cerita ya. Tadi kita udah bahas dikit-dikit ketukannya tentang salah satu
0: Urban Legend ya.
1: Bukan, cerita ini ya, cerita.
0: Oh, cerita yang sekarang.
1: Betul, tadi kita udah bahas tentang cerita salah satu perempuan yang tinggal di rumah yang di mana itu tuh rumahnya bisa dibilang agak angker ya.
0: Ya, angker sih udah.
1: Agak angker dan dia tetap dan dia masih tinggal di situ sambil cerita.
0: Wow. Apakah sudah adakah kelanjutannya?
2: Ada dong.
0: Ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita karena, soalnya ini juga BTW aku sendiri juga penasaran nih. Mm-mm. Karena aku juga enggak tahu kan ceritanya kayak gimana gitu kan. Nah, tapi ini belum selesai kan ceritanya. Dari si penceritanya juga. Mm-mm. Kan dia masih tinggal di situ.
1: Betul, gitu kan ya. Kayaknya setelah dia ceritain ini juga masih banyak banget gak sih hal-hal yang lainnya juga gitu kan ya.
2: Nah, jadi gimana ini masih tuh? Lanjut nih sebetulnya ceritanya.
0: Kenapa?
2: Jadi gini, lanjutan dari tadi ya. Tadi sampai mana ya? Sampai situ lah. Aku lupa juga lagi. Ya,
0: terakhir jadi, tuh yang dia ini pindah.
2: Yang tidur. Oh, yang kamera itu kan?
0: Iya, kamera.
2: Ini di waktu yang berbeda katanya. Jadi di waktu yang berbeda, dia masih, gue dari Jakarta main. Jadi masih kerja di situ, belum resign. Gue dari Jakarta lagi main ke rumah mertua gue ini. Seperti biasa nginep di Sabtu Minggu pas off kerja.
0: Okay.
2: Oh iya, anak gue saat itu usianya masih 8 bulan. Dia kalau manggil orang itu ya dengan sebutan heh. Heh, karena belum bisa ngomong.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Mau ke papanya, ke neneknya atau ke siapapun manggilnya heh. Tapi ada momen di mana malam-malam sekitar jam 10-an malam, gue lagi berdua sama anak gue di kamar nomor 2. Tiba-tiba anak gue teriak bilang heh heh katanya. Sambil matanya ngelihat ke arah atas lemari kayu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Nah, karena gue kaget dan dia asal bilang heh atau gimana, gue coba alihkan pandangannya. Tapi dia tetap manggil heh sambil kepalanya miring-miring karena lemari itu gue halangin dari pandangannya. Dia tetap teriak gitu sambil ngeliatin. Akhirnya si cewek ini ngomong dalam hati sendiri kayak, jangan ganggu kita ya, kita di sini cuma mau nengokin orang tua. Beberapa detik kemudian anak gue langsung diam dan matanya udah agak ngeliatin ke arah situ lagi. Nah, singkat cerita akhirnya gue resign dan memilih tinggal beneran tinggal sekarang nih. Yang tadi kan yang cerita anak kecil ini dianya masih di Jakarta, cuma
0: ngelengokin ya.
2: Singkat cerita masih memilih tinggal sementara di rumah mertua ini. Walaupun rasanya berat tapi gue terpaksa harus berpikir, daripada harus ngontrak sayang uang, mending tinggal di mertua sambil nunggu rumahnya jadi katanya. Satu minggu awal terasa biasa aja. After resign gue sering main keliling daerah ini sambil dorong stroller anak. Dan gue sering jajan di warung dekat rumah mertua. Mungkin karena yang punya warung baru lihat, dia nanyalah ke gue katanya, teh orang mana katanya. Gue jawab lah, aku orang Jakarta tapi baru pindah ke sini soalnya ikut suami katanya. Terus ditanyakan kayak, oh tinggal di mana? Terus aku jawab, itu tuh di rumahnya Pak Haji yang ada pohon mangganya. Muka ibu warungnya langsung flat dan tiba-tiba nurunin nada suaranya sambil bilang, emang gak takut teh? Bilang gitu katanya.
0: Oh, jadi emang udah terkenal ya.
2: Nah, horornya. Karena si ibu bilang itu, katanya gue jadi kaget dan ngejawab aja kayak, enggak teh, biasa aja, sambil nutupin karena gue berharap dia enggak cerita apapun. Karena dia masih harus 2 bulan.
0: Iya, katanya.
2: Terus akhirnya si ibu warung cuma ngejawab kayak, oh iya tuh, berarti si teteh mah orangnya berani ya. Itu untungnya masih ibunya gak diceritain. Terus singkat cerita, ada momen dimana gue dan anak gue tidur kesorean. Posisinya suami kerja, ibu mertua lagi ke pasar, bapak mertua lagi ke rumahnya Pak Haji. Dan gue cuma berdua sama anak gue. Jam 5 sore gue kebangun, tapi karena anak gue masih tidur, hasil gue buru-buru mandilah, beraniin diri buat mandi di saat rumah lagi sepi. Ditambah juga gue gak mau kelewat maghrib baru mandi. Katanya gitu. Kalau udah maghrib otomatis karena percaya di kamar mandinya gelap kan.
0: Iya,
2: makin
0: gelap.
2: Terus pas gue selesai mandi katanya, gue buka pintu kamar mandi, blek, gue kaget sekaget-kagetnya. Gue lihat poci tinggi besar di sudut pojok dapur.
0: Ini gak dia kamera lagi nih ya, bukan kamera nih.
2: Tapi dia membelakangi katanya, si pocinya membelakangi gue, jadi mukanya gak kelihatan. Tapi badannya gede, gede cukup bikin gue takut. Auto kabur dan langsung gendong anak gue ke teras rumah sambil nungguin mertua gue balik katanya.
1: Tapi emang
2: jadi udah real sekarang, gak kamera lagi tuh.
1: Kayak kita baru beres mandi banget gitu kan. Bukain pintu, dengan bukan pemandangan.
2: Bukan pintu nih, baru beres mandi dari toilet yang seram tiba-tiba ada di pojok dapur.
1: Nah, mengerikan sih.
2: Lanjutannya hari-hari berjalan, gue makin gebetah di rumah ini. Pagi gue keliling daerah sini, siang tidur, sore keliling lagi, malam tidur gitu aja terus katanya. Kalau mertua gak di rumah, gue selalu keluar naik motor sama anak gue. Walaupun siang bolong, gue tetap takut berdua. Karena emang, ya siapa yang gak takut ya rumahnya kayak gitu kan?
0: Kayak rumah gede.
2: Ada waktu dimana gue lagi jalan-jalan sama anak, tiba-tiba ada tetangga. Tetangganya jauh, ibu-ibu nanya ke gue tinggal di mana. Karena katanya dari kemarin dia lihat gue lewat depan rumahnya terus sambil dorong-dorong dan muka gue kelihatan asing katanya. Alhasil gue jawab ya rumah di Pak Haji tadi, dan ibu-ibu ngejawab berani teh tinggal di situ. Gue nanya kenapa sih bu, ada apa? Gue pura-pura gak tau dan gak cerita kalau kemarin-kemarin gue ngelihat poci. Kata gitu. Terus ibunya nggak jawab, kayak itu kan sebelumnya rumah kosong lama teh. Iya saya tahu kok, katanya gitu. Tapi teh orang sini kalau lewat sering digangguin katanya.
0: Yang lewat juga sih.
2: Yang lewatnya sering digangguin.
1: Okay.
2: Terus gue pulang duduk depan rumah, gak lama tetangga depan rumah keluar. Kebetulan gue sebelumnya suka ngobrol katanya mas teteh depan rumah. Awalnya gue pancing pertanyaan, teh udah berapa lama tinggal di sini? Katanya 10 tahun teh. Oh berarti kenal dong sama sama penghuni rumah ini sebelumnya. Kenal tapi gak deket teh, katanya. Sebelumnya suami istri pindah gara-gara hutang. Terus sering ada debt collector datang akhirnya pindah. Sebelum Pak Sutri itu ada lagi karyawan Pak Haji cowok-cowok banyak yang tinggal di situ 6-8 orang, katanya. Terus karena penasaran gua pancing lagi, katanya. Pas kosong serem gak teh, katanya gitu. Serem banget teh, apalagi musim hujan udah kayak rumah hantu. Pas ada mertua teteh aja aku berani nongkrong di depan rumah. Dulu mah mana berani, abis maghrib saya langsung tutup pintu, katanya. Gue langsung to the point, pernah diliatin gak teh? Karena sakit penasarannya langsung to the point ke setetenya nanya. Pernah diliatin gak? Dia nyengir kayak nutupin sesuatu. Terus dia bilang sekarang mah gak serem teh, udah rapi rumahnya semenjak ada mertua teteh. Dulu mah dari depan udah gak kelihatan kayak rumah, rumput ilalang tinggi, banyak sampah dan juga daun dari pohon. Gua nge-freeze dan tiba-tiba teteh bilang gini, kalau di kamar tempat teteh tidur mah gak serem, tapi di kamar belakang baru serem.
0: Yang kamar 3 itu?
2: 2 dan 3 kan, gua gak paham karena belakang tuh ada kamar nomor 2 dan 3. Nah singkat cerita gua pulang, pas sore gua itu mertua dan teteh lagi ngumpul depan rumah rutinitas tiap sore. Gue iseng bahas lagi dan kurik lagi dan momen ini terjawab sudah pertanyaan gue selama ini.
1: Apa tuh?
2: Ini plot twistnya katanya.
0: Apa?
2: Setes cerita, iya teh dulu sebelum suami istri itu tinggal di sini kan ada karyawannya Pak Haji yang tinggal di situ. Nah salah satu karyawannya Pak Haji itu ada yang bunuh diri dengan cara gantung diri.
1: Oh, pantesan.
2: Dia shock dan dia refleks nanya di mana teh? Tetehnya jawabnya itu di kamar belakang sebelah kiri, yaitu kamar nomor 3. Yang
0: pantesan.
2: Sampai sekarang kamarnya ditutup, gak boleh dibuka.
1: Oh pantesan
2: gitu, ternyata itu jawaban selama ini kamar itu ditutup, katanya gitu.
1: Wah gila sih.
2: Jadi emang di situ ada kasus lendir. Dan katanya sih karena hutang.
0: Yang suami istri itu berarti bukan.
1: Bukan yang karyawan.
0: Yang karyawan
1: tadi. Sama berarti ya, si karyawan juga kena utang.
2: Jadi
1: juga.
2: Jadi plotisnya di situ tuh ada yang mundur tapi ya orang-orang enggak ada yang ngasih tahu ke dia dan kenapa rumahnya serem ya gitu katanya.
1: Tapi emang sih biasanya kalau tempat yang bekas bundir gitu emang pasti bakal ada aja horornya sih. Karena kan kalau setahu aku yang bundir itu kan dia gak diterima ya.
2: Iya, namanya juga gentayangan gitu kali ya.
1: Iya, kayak gitu.
2: Jadi plotisnya gitu, makanya ternyata salah satunya banyak keluarga yang sebelumnya pindah-pindah juga karena itu katanya. Keluarga yang sebelumnya pindah tuh yang intinya bukan karena dikejar hutang debt collector, emang ya, seserem itu.
1: Gitu. Tapi masih serem banget sih kayak tinggal di tempat yang bekas bundir gitu kan, itu kan banyak banget juga tuh kejadiannya. Kayak misalnya kan banyak juga terjadi kayak di kosan-kosan juga kan. Kosan gitu kan ya, yang dimana dia pernah ada orang bundir di situ terus ditempatin tuh sama orang baru, itu biasanya gak bertahan lama sih.
2: Dan ternyata di sini tuh dia bilang juga sebelumnya dia pernah dimimpiin katanya. Dia dimimpiin bangun dan waktu buka mata tuh di mimpinya si kamar nomor 3 itu gak ada pintunya.
0: Okay.
2: Tapi di dalamnya ada poci berjejer banyak.
0: Di mimpinya.
2: Di mimpinya, dari situ dia bangun dan makin takut sama rumah itu.
1: Pasti sih, pasti sih.
0: Tapi dia sampai sekarang masih tinggal di sana.
2: Gitu. Sampai sekarang sih, selama dia tadi dia cerita di utas, katanya masih sih. Dan dia bilang 2 bulan lagi baru pindah, dan ini cerita baru 2 mingguan yang lalu.
1: Berarti masih ada 1 bulan lebih lagi
0: di rumah itu. Apakah bakal sampai beres 2 bulan?
2: Dan dia ngetiknya juga sambil tiduran di kamar nomor 1 katanya. Karena dia takut, jadi dia cerita di utas. Harusnya kan kalau takut diceritain, kalau diomongin kan biasanya suka jadi ada ya.
1: Iya, itu.
2: Udah malah dicatin ya, maksudnya diceritain di utas ini di thread gitu.
1: Sih kayak
2: emang kayak udahlah kali ya, gimana lagi kayaknya. Itu yang seremnya dia dimimpiin itu
0: katanya. Wow, kayak wow.
1: Tapi yang biasanya kalau misalnya kita mimpi dan mimpinya tuh kayak di tempat itu emang serem sih.
2: Enggak tahu emang mimpinya emang benar kali ya.
1: Iya, soalnya maksudnya aku juga kayak, pernah.
2: Lah, kok di ruang ini kayak pertanda kah atau ya gimana nih gitu. Ternyata emang kayaknya tiap rumah, tiap bangunan yang bukan kita yang bangun dari awal pasti ada misterinya sih kayaknya.
1: Pasti.
2: Tapi walaupun kita bangun dari awal juga kadang suka ada yang kayak ih itu mah tanahnya bekas ini.
1: Dulu
2: mah di tanah ada itu ada
1: tuh.
2: Ini.
0: Pasti ada aja.
2: Pasti ada ya. Dimanapun itu gitu. Kayaknya ya ada aja lah gitu. Ya mungkin kalau kata orang dulu, kalau mau beli rumah atau bangun rumah atau beli tanah gitu harus
1: cek dulu,
2: ditanya dulu ke warga sekitar ini bekas apa atau dulunya ada apa dan sebagainya. Karena mungkin biar gak apa sekali ya. Udah bangun rumah ternyata dulunya bekas apa dan kayak akar gitu.
0: Terus juga dari air mungkin kalau yang lihat dari segi ininya kali ya.
2: Tanya dulu karena mungkin ya kebayang gak lu udah bangun rumah gede nih. Tiba-tiba waktu udah jadi, wah ini rumah impian. Tidak. Sangat menyeramkan ternyata.
0: Oke, ini Samoda. Kebayang kali ya ceritanya seperti apa yang Samoda itu. Jujur merikan sekali.
2: Jujur kalau saya gak berani.
0: Dan mungkin kita bakal bahas lagi kali ya di minggu depan. Karena ini masih ada lanjutannya yang Samoda. Kalau ada ya kita bakal bahas lagi.

0: Rasa enggak.
1: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.

0: Oke, Instagram masih bareng kita bertiga ya.
1: Betul.
0: Di Terror Frequency.
2: Oke, dan masih di sesi cerita juga nih, ada dari siapa nih, Dar?
0: Kali ini ada kiriman cerita horor dari Insan Muda, dari Nca ya. Dan langsung aja
1: dari
0: Nca.
2: Nca.
0: Wow. Oke, kita bakal langsung bacain di WhatsApp-nya. Jadi gini katanya. Halo, aku mau share pengalaman horor aku. Ini ngalamin waktu aku kelas 1 SMA. Aku sama anak-anak di rumah suka main di saung. Nah, posisi saungnya itu ada di tengah makam. Pemakaman umum. Ya, tapi kita nggak akan spill ya si pemakaman umumnya di mana. Yang terbuka dan dekat pembuangan sampah. Dan mungkin kalau kelihatan lewat sana seperti kayak kelihatan saungnya. Nah, hari itu kejadiannya waktu hari Kamis dan posisinya aku lagi halangan hari pertama. Nah, sekitar jam 10 malam aku mau pulang bareng sama saudara cowok aku. Pas aku jalan pulang, aku kan posisi nunduk gitu kan, sambil main handphone. Pas banget di belakang pintu makam pemakaman tersebut tuh di jalan, di sisi jalan yang aku injak tuh jadi kayak cermin, kayak mantul gitu loh katanya tuh.
2: Gimana
0: tuh? Kebayang gak tuh?
1: Kebayang,
0: aku tuh gak kebayang juga nih. Nah, pas banget di belakang pintu makam pemakaman tersebut yang aku injak tuh jadi kayak cermin.
1: Oh, harusnya pintunya kayaknya besi gitu kali ya.
0: Kayak
1: cermin mantulin gitu.
2: Iya.
0: Nah, yang bikin aku kaget tuh bukan wajah aku yang aku lihat. Tapi dia malah lihat muka pocong.
2: Poci lagi again and again.
0: Dan wajahnya tuh benar-benar hitam banget, terus kain kafannya pun kotor banget. Aku juga kaget dan takut, mau lari pun enggak bisa karena kaki aku tuh kayak
2: kunci.
0: Ada yang nahan.
2: Iya.
0: Kayak benar-benar enggak bisa lari, bahkan buat digerakin pun enggak bisa sama sekali. Kayak apa ya, refleks juga kan kayaknya. Di situ aku panggil saudara aku sambil teriak, dia dengar dan malik ke belakang. Dan dia juga takut sama kaget karena dia lihat ke belakang aku tuh ada sosok tinggi banget katanya. Gede dan juga hitam. Di belakang dia.
1: Oh, jadi ini enggak cuma dari bayangan doang, tapi saudaranya yang nengok ke belakang karena dia teriak ngelihat ada sosok juga.
0: Jadi emang beneran di belakang dia ternyata gitu. Nah, dan akhirnya saudara aku lari buat manggil warga yang lagi ada di luar sama anak-anak tongkrongan.
1: Oh, nah, ditinggalin tuh dia.
0: Iya, dia ditinggalin tuh. Niatnya kan nyari
1: pertolongan
0: ya.
1: Oke.
0: Jadi di situ ada bapak-bapak yang inisialnya D. Dia bantuin aku gitu kan supaya kaki aku ini enggak ditahan terus sama sosok itu. Nah, kata Pak D ini ya, si sosok itu tuh cuman pengen kenalan sama aku. Kenalan sama Poci ya. Boleh. Nah, semenjak kejadian itu aku sama anak-anak udah enggak pernah nongkrong lagi di saung itu. Dan sampai sekarang saungnya masih ada, cuman ada yang enggak ada yang nongkrong aja. Dan semenjak itu aku ditahan Poci, kadang dia suka kayak lewat jendela. Karena kebetulan kamar aku paling belakang, dan kalau bukan jendela itu posisinya gudang terbuka. Dan pas banget di belakang gudang emang makam. Jadi aku kadang bilang kayak marahin lah, diem gitu kan, jangan ngeganggu lah. Dan kata si Pade itu pocong itu emang namanya Ijem katanya gitu, kata si Padenya. Dia emang ada namanya, jadi emang pengen kenalan lah gitu. Dan sampai itu emang masih diikutin gitu. Tuh. Gimana tuh? Ini emang aku tahu sih ini di mananya gitu.
1: Dengan tadi nyebutin pemakaman dan tempat sampah langsung ke gambar sih.
0: Ke gambar
1: sih harusnya. Kalau aku enggak salah sih kayaknya depannya dari S deh kayaknya.
0: S ya.
1: Ya, mungkin.
2: Itu udah ke gambar banget sih. Tapi agak ngeri ini ya.
1: Itu agak ngeri sih.
2: Karena Poci gitu. Karena Poci tuh kayak yang paling menakutkan gak sih?
1: Dan itu kayaknya ikonik Indonesia.
0: Iya. Dan ikonik hantu gitu kan. Kalau di luar
1: Indonesia ya. Kalau barat kan maybe vampir atau
0: boneka-boneka juga kan.
1: Vampirnya juga kan tiap negara beda-beda ya.
0: Iya. Hmm.
1: Ada yang kalau Cina yang tangannya gini kayak di film-film
0: Tapi atau emang kalau tir hantu ya yang paling menurut aku tuh poci sih.
2: Iya emang poci. Karena
0: emang
2: kayak
0: jasad gitu kan.
2: Iya. Kayak juga itu manusia emang banget.
1: Ikonik Indonesia.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kita kan tinggal di sini jadi kayak ya oke lah gitu. Menyeramkan sih.
0: Oke, thank you Kanjaya udah share pengalamannya dan masih ada pengalaman nextnya tapi kita bakal tahan dulu ya. Jangan kemana-mana, saya terus Tenbis Radio.

0: masih di acara Teror Frekuensi. Yep. Ya insan muda ya. Dan ini ya kita ada kiriman cerita lagi ya. Masih dari insan muda, ini dari Kak Yani ya.
1: Yani.
0: Gini nih katanya nih, halo Kak, aku mau sedikit cerita nih pengalaman horor aku 2 tahun kebelakang. Waktu masih kerja pabrik katanya, mau berangkat kerja shift malam kan ya. Waktu itu tuh lagi datang bulan juga, lagi-lagi datang bulan lagi gitu kan ya, again ya. Aku tuh ngelewatin jalanan sepi yang emang terkenal horor banget gitu kan, banyak yang kecelakaan, bahkan sampai meninggal di jalan itu. Dan bener dong katanya tuh kayak ada yang lewat gitu ngalangin jalan pas dia lagi mau berangkat itu katanya. Rambut panjang, sekilas kayak orang beneran, padahal gak ada orang, sepi banget sampai mau jatuh motor aku Kak. Dan paginya tuh sebelum aku lewat gitu kan ya, ada yang kecelakaan juga di situ, masih baru katanya. Pokoknya aku gak berani lewat jalan itu, kalau malam-malam pilih jalan yang lain aja, meskipun emang mungkin agak jauh kali ya.
1: Mungkin kalau lewat situ deket, cuman lebih baik muter kali ya.
0: Betul. Nah, sampai jalan itu dijuluki jalan terangker Kak, saking banyaknya orang meninggal di sana. Dan emang anak-anak pabrik kebanyakannya setiap tahun tuh ada aja yang kecelakaan di sana. Jadi emang udah sering banget di jalan ini tuh gitu kan ya. Sampai teman aku juga ngalamin lewat ke sana dan emang bener, dia tuh cerita dia lihat orang yang berdiri pakai baju pabrik tapi emang gak kelihatan kepalanya. Kelihatan kepalanya.
1: Berarti ini emang jalannya serem gitu ya.
0: Betul. Dia tuh kayak kayak bawa helm, soalnya dulu juga ada yang pernah dibunuh juga di sana. Jadi emang pantesan aja gitu kan ya, seangker itu jalannya gitu.
1: Ternyata
0: kan.
1: Ternyata bukan karena kecelakaan doang kali ya. Karena banyak tragedi-tragedi lah.
0: Betul.
1: Itu serem sih.
0: Serem sih, kayaknya kalau misalnya aku ada di jalan itu agak takut juga ya kalau misalnya kita mau pulang gitu kan ya.
2: Ya jelas ya, karena kalau apalagi kalau kebiasaan malam hari pulangnya kayak bisiaran deh. Abisiaran jam 12. Lewat sana gitu. Kayaknya mending nginep aja deh gitu pulangnya
0: karena
2: pagi.
0: Karena emang kayak benar kayak gak cuma seorang dua orang doang gitu yang ditapak itu, emang banyak banget kan gitu. Sampai ada kecelakaan juga gitu kan ya. Hampir setiap harinya mungkin kecelakaannya, ini emang sering banget sih.
1: Ya namanya juga, ya mungkin selain mungkin emang benar karena makhluk tak kasat mata, mungkin emang aku nggak tahu ya itu jalannya di mana ya. Cuman kadang ada jalannya tuh emang kurang pencahayaan salah satunya, atau emang banyak yang berlubang yang bikin gak fokus gitu ya. Apalagi kejadiannya mungkin pagi atau malam yang kondisinya masih ngantuk, gitu-gitu, jadi bikin kurang fokus, ditambah mungkin dari fasilitas jalannya juga yang kurang oke kayaknya.
2: Ya, jadi yang pastinya harus hati-hati di jalan juga
1: ya. Hati-hati di jalan juga ya.
2: Gitu kan.
1: Secara positive thinking aja nih ya, gitu ya.
2: Oke, Din, sama kita bakal cut lagi ya dengan beberapa track dahulu sebelum ke rekaman horror ya. Untuk di malam harinya.
3: Izinkan sang waktu berlalu menunggu.

Sunyi adalah bunyi yang sejati.

0: tadi sudah kita ada cerita dari 3 orang berarti ya.
1: Betul.
0: Yang satu di Utas dan 2 kiriman dari Insan Muda.
2: Betul ya, dan jujur cukup serem-serem ya semuanya gitu kan ya. Bikin
0: ternyata merinding. Banyaknya pengalaman pribadi juga ya ternyata. Bukan kan ada biasanya ada yang pengalaman pribadi atau ada urban legend daerah situ lah gitu
2: betul,
0: kan.
2: Betul.
0: Dan ternyata 3 cerita ini
2: pengalaman pribadi semuanya.
0: True story.
1: Wow, ya pastinya mungkin setiap orang punya pengalaman cerita berbeda ya.
0: Betul.
1: Yang pernah dialaminya.
0: Mah Haidar juga itu pernah ditarik bajunya Haidar ya?
1: Yang mana tuh?
0: Yang waktu di Selabin Tana kan.
1: Wah. Itu.
0: Nantilah nanti sebenarnya nanti aja lah. Karena sekarang udah jam 23 lebih 3 menit ya.
1: Karena kita bakal waktunya apa tuh?
2: Waktunya kita puterin rekaman pastinya.
1: Dan tapi kita bakal puterin satu track dulu ya untuk menekan mudah-mudahannya dan setelah itu langsung rekaman horor untuk kamu.

0: Hai, aku Rani. Aku mau cerita pengalamanku yang bikin trauma dan percaya mitos. Malam itu, aku, Dita, dan Siska baru pulang dari acara kampus. Jalanan sepi banget. Hujan rintik-rintik, kabut tipis, dan cuma suara wiper mobil yang kedengaran di antara obrolan kecil kami.
1: Aduh, capek pisan tuh sih, tapi seru, tuh gagal gitu makramnya teh.
2: Eh, tapi agak serem ya vilanya teh. Aku malam ke WCG asa kayak ada yang ngeliatin weh.
1: Ah, eta mah rasaan kamu hungkul weh meren.
0: Tapi heus ya, aku mah malam malah teu bisa tidur.
1: Ih atuh ah kade, kamu mah nyacan tidur, terus ayeuna bawa mobil.
0: Aku cuma senyum sambil melambatkan laju mobil. Tapi tiba-tiba,
2: ih tuh pan, naon eta?
1: Ram, Rani, kamu nabrak apaan?
0: Aku gak tahu, kayaknya kucing deh. Kami turun dan di depan mobil seekor kucing hitam tergeletak diam. Matanya masih terbuka. Entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri.
2: Ih, bener kan kucing? Kayaknya kita kubur dulu aja deh. Karunya
3: Udahlah. Yuk pergi aja. Aku asa gak enak perasaannya.
2: Ih, atuh karunya meren. Kamu tahu kan mitos nabrak kucing?
3: Hi gae, kamu nu ngubur sama si Rani. Dah aku mah sieun. Jam sabaraha ieu teh?
0: Ih, mung sieun aku ge. Paling mitos doang itu mah. Hayu ah, jalan lagi we pulang. Dan kami pergi. Tapi sejak malam itu semuanya mulai berubah. Tiga malam setelah kejadian itu, aku mulai dengar suara aneh di kamar. Kayak ada yang mencakar-cakar jendela. Kadang aku ngerasa ada yang merhatiin juga. Dan tiap aku buka gordennya, gak ada siapa-siapa. Halo?
4: Ran? Dita, Dita, Ran.
0: Apa? Kenapa? Kunaon ai kamu? Tenang dulu coba. Meh jelas ngomong nak.
4: Si Dita katanya kecelakaan di jalan. Mobilnya nabrak pohon. Katanya maremnya blong.
0: Hah? Nu bener? Ayin aku maha si Dita. Siska cuman diam. Gak jawab apa-apa. Aku gak percaya. Tapi malamnya, aku ngelihat sesuatu di depan pintu kamar. Sosok tinggi putih lewat, dan ternyata itu pocong.
5: Rani.
0: Siska, Siska kamu denger tuh sih? Siska, sumpah kamu harus kesini. Aku siun sendirian di rumah. Halo?
4: Halo, Ran. Ran, sumpah, aku tadi lihat pocong di jendela kamar aku.
0: Hah? Demi apa? Aku kaget banget. Ternyata bukan cuma di rumah aku aja. Aku mulai kepikiran, apa karena kucing itu? Aku sering sendiri di rumah. Setiap malam, suara cakaran itu datang lagi. Kadang dari jendela, kadang dari bawah ranjang. Kadang juga, aku ngelihat sosok pocong. Tapi, bukan aku doang yang ngerasa. Siska juga ternyata ngalamin hal yang sama.
5: Rani.
0: Aku mimpi buruk. Serem. Serem banget.
5: Astagfirullah, astagfirullah. Gusti, hampura teka aja.
0: Aku bangun dengan sesak napas, kayak ada yang mencekik.
5: Astagfirullah.
0: Hari demi hari yang serem, aku baru cerita ke orang tua. Dan akhirnya kita pergi ke tempat di mana aku nabrak kucing untuk meminta maaf. Akhirnya semua selesai. Hanya trauma yang membekas Siska. Dita pun merasakan hal yang sama. Kita harus saling menghargai sekalipun binatang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari demi hari yang serem, aku baru cerita ke orang tua. Dan akhirnya kita pergi ke tempat di mana aku menabrak kucing itu untuk meminta maaf. Akhirnya semua selesai. Hanya trauma yang membekas Siska. Dita pun merasakan hal yang sama. Kita harus saling menghargai sekalipun binatang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

0: pulang.
1: Kamu lagi dengerin 92,3 MBS FM.

0: Parung Sea, sebuah desa di Sukabumi, sejuk, tenang, tapi tak semua jalannya aman untuk dilalui, terutama menjelang maghrib. Kisah ini terjadi pada seorang siswi SMA bernama Rani. Ia baru saja menyelesaikan kerja kelompok di rumah sahabatnya, Dina.
1: Akhirnya beres juga, ey. Eh Ran, sholat maghrib dulu yuk. Sekalian orang istirahat dulu bentar.
2: Kayaknya enggak deh, Din. Orang takut si mamah marah, ey. Dari pagi belum pulang-pulang soalnya.
1: Tapi udah maghrib sih, Ran, ini. Gak boleh kemana-mana dulu, Pak, kalau maghrib mah.
2: Ah, kamu mah, percaya weh mitos-mitos kayak gitu, teh. Udah orang mau balik, udah mesen ojol juga soalnya. Tuh, kan, udah dateng. Udah ya, Din, orang balik dulu, bye-bye.
1: Yaudah, hati-hati ya, Ran. Jangan main HP mulu, baca doa.
2: Iya, tenang aja.
3: Neng, ke Kadu Dampit kan ya?
2: Iya, Ak.
3: Tadi teh saya lihat di aplikasinya, jalannya ini lewat jalan pintas ya, Neng. Tapi HP saya lobet, jadi gak bisa buka maps. Nanti tolong arahin aja ya, Neng, kalau ada belokan, soalnya ada saya mah jarang lewat sini.
2: Oh iya, Ak, saya juga nggak terlalu hafal sih jalannya, tapi ya udah deh, tinggal lurus aja sih kalau nggak salah mah.
0: Tanpa banyak bicara, motor itu melaju. Rani menunduk, matanya hanya menatap layar. Sementara si pengendara fokus ke jalan. Belum ada yang terasa janggal. Belum.
3: Neng, ini benar kan ya? Kesini arahnya? Sepi juga ya di sini?
2: Iya, benar kok, Ak. Cuman, emang kemarin-kemarin juga saya sempat lewat sini emang sepi. Emang gak banyak orang yang lewat sini, tapi bisa tembus kok. Asal gak belok-belok aja.
0: Pohon-pohon mulai rapat. Tak ada rumah. Tak ada lampu jalan. Rani sesekali menengok kanan kiri dan mulai merasa tak nyaman.
2: Ini kayaknya jalannya salah deh. Saya kayaknya kemarin gak lewat sini.
3: Saya juga baru pernah sekali sih, Neng, bawa penumpang ke arah sini. Tapi ya setahu saya emang lurus aja. Tapi kita coba balik lagi aja ya, Neng. Atau coba deh, Neng, cek maps-nya.
2: Duh, saya mau lihat maps juga, tapi gak ada sinyal, Ak.
3: Hah, yaudah, gak apa-apa, Neng. Kita balik lagi aja. Siapa tahu nanti ada warga, terus kita tanyain. Neng, tadi teh kita lewat sini kan ya?
2: Kayaknya iya deh, tadi juga ada pohon gede ini kan?
3: Perasaan saya juga gitu, Neng.
0: Suara jangkrik makin keras, tapi anehnya suara lain benar-benar hilang. Tak ada angin, tak ada anjing menggonggong, bahkan tidak ada suara daun.
2: Ini mah kok kayak muter-muter di sini ya dari tadi?
3: Tadi saya udah lurus kok, Neng. Gak belok-belok.
2: Tapi kok jalannya sama terus?
3: Iya ya, saya juga heran.
0: Di putaran ketiga, Rani melihat sesuatu.
2: Itu tadi ada putih lari nyebrang depan kita. Lihat gak?
3: Gak ada, Neng. Gak ada apa-apa kok.
0: Putaran demi putaran, mereka seperti tak bisa keluar dari satu jalan yang sama. Setiap putaran, keanehan makin bertambah.
2: Itu suara apa barusan? Kayak ada suara perempuan nangis sama anak kecil yang ketawa, Ak.
3: Iya ya, Neng.
2: Ini gimana? Kita kayak sengaja dikeliling-kelilingin dari tadi. Udah gitu banyak suara-suara aneh.
3: Tenang, Neng, tenang. Jangan panik dulu. Kita pasti bisa keluar dari sini kok.
2: Tapi ini udah 4 putaran loh, Ak, dan ini masih di sini-sini aja.
4: Saya juga lihat, Neng.
1: Saya takut, ah. Kita udah lama di sini dan udah muter-muter dari tadi, tapi tetap di sini-sini aja.
0: Entah jam berapa saat itu, tapi seakan waktu pun ikut berhenti. Mereka berdua tak tahu mereka masih hidup atau hanya tinggal sisa perasaan.
1: Ini serius, kita nggak akan keluar ya, ah.
3: Ish, jangan bilang gitu, Neng. Jangan takut, kita terus aja. Coba deh baca doa.
1: Ya Allah, saya cuma mau pulang.
0: Dan akhirnya di putaran ketujuh.
3: Akhirnya, Neng, lihat. Ada rumah, ada lampu. Akhirnya kita keluar.
1: Ya Allah, makasih ya Allah. Ah, kita beneran keluar kan?
2: A, ngapain nelfon? A.
1: Oh.
5: Halo, Neng. Punten. Ya, Abi tos di lokasi sesuai tik jemput. Tos ayah 10 menitan. Beri jantan mau, Neng.

Pagi harinya, warga menemukan Rani tergeletak di pinggir jalan setapak. Tubuhnya kotor, dingin, dan penuh lecet. Seperti habis berlari dari mimpi buruk yang panjang. Tidak ada motor, tidak ada pengendara, hanya Rani. Dengan pandangan yang kosong, tak ada yang bisa menjelaskan kemana Rani dibawa malam itu. Sejak saat itu, tak ada yang berani melewati jalur itu saat maghrib. Karena katanya, jalan itu

0: Okay, yang semudah ternyata gak rasa banget ya. Udah di jam 11 lebih 47 menit ya.
1: Betul, nih insan muda, waktunya kita untuk pamit nih. Terima kasih banyak yang udah kirim-kirim cerita di hari ini. Ya udah dengerin juga, pokoknya terima kasih banyak ya, di live ataupun mungkin di streaming atau mungkin bahkan di radionya juga.
0: Dan saatnya berarti kita mohon maaf ya bila salah kata selama kita mengundang yang semuda. Dan juga tadi kita bakal next bertemu kembali di minggu depan ya,
2: ya.
0: Yang pastinya di hari yang sama, di hari Kamis dan juga di jam yang sama.
2: Buat kalian yang punya cerita horor tapi belum dikirim, kita langsung dikirim, nanti minggu depan kita bakal bacain juga ya.
0: Yaps, kita masih tungguin pastinya ya. Dan akhirnya lagi di sini Haidar
1: dan juga Syifa
2: dan juga Mehmet
0: pamit undur diri, see you next time and
1: bye-bye.
2: Peace out.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli umur dunia wa din. Wa ala alihi tohirina tayyibin. Wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa alih. Semoga yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwang, Nomor 40 Kota Sukabumi. Di hari ini Jumat Insan Muda, tanggal 9 Oktober tahun 2026. Kontak Islami tentu kembali menyapa kalian semuanya lewat beberapa lantunan ayat suci Al-Qur'an ya. Dan tentu saja ayat yang dimaksud itu cuman bukan dilantunkan tapi kita sedikit memahaminya. Kalaupun tentu sebut sajalah ada kewenangan, ada kebolehan ya. Setiap orang memahami dengan cara beragam itu wajar ya. Setiap orang akan memahami Al-Quran itu ya tentu lebih disesuaikan dengan disiplin ilmunya, betul nggak? Betul nggak ya, sesuai disiplin ilmunya, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dirinya. Jadi wajar kalau terjadi perbedaan, terjadi sudut pandang. Kalaupun perbedaan tersebut mungkin sifatnya ada yang relevan, ada yang berseberangan ya, antara relevan ataupun tidak, itu tentu semuanya akan lebih berpulang pada kepribadian setiap orang. Saya memahami ayat ini begini, orang lain tentu belum tentu seperti yang kita pahami. Itu lumrah ya, itu biasa ya. Kalaupun kok masa sih begitu, kita seringkali bertanya-tanya. Nah, dengan demikian sesungguhnya yang Tuhan inginkan itu gimana ya? Apa yang kita pahami ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Apa justru yang kita pahami itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan inginkan? Kalaupun manusia punya kewenangan ya untuk memahaminya menurut disiplin ilmu setiap orang tentu beragam. Cuma pasalnya yang perlu kita pertanyakan, yang kita pahami, yang kita yakini itu sama enggak dengan yang Tuhan inginkan? Itu aja. Kalian salah memahami pun tidak akan kufur. Kalian salah memahami pun tidak akan murtad. Ya enggak? Enggak. Wajar-wajar saja. Ya enggak? Cuma tentu apakah ada sebuah kebolehan yang akan menjaminkan seseorang aman, barangkali begitu. Oke sajalah, misalnya kita pahami ayat itu begini, yang lain misalkan memahami seperti ini, tentu dari suatu pemahaman itu akan menimbulkan sikap yang berbeda. Kan sikap seseorang itu ditentukan oleh pemahamannya. Sikap hidup seseorang ditentukan oleh pandangannya. Pandangan hidup setiap orang akan menentukan sikapnya. Itu mutlak ya. Itu mutlak. Apapun juga iya namanya. Apakah kita mau memahami Al-Quran, mau memahami konsep-konsep tertentu, mau memahami teori-teori tertentu, Alhasil bahwa sikap seseorang, perilaku seseorang itu lebih ditentukan oleh pandangannya. Rumus itu, ingat itu. Saya ulang ya, sikap hidup seseorang, perilaku seseorang ditentukan oleh pandangannya. Ya long ya, sikap hidup seseorang itu lebih ditentukan, sikap hidup perilaku ya, terbentukkan oleh pemahamannya, oleh pandangannya terhadap apa itu, terhadap teori yang dimaksud ya. Kalau yang dipahami Al-Quran itu adalah, ya memahami Al-Quran itu demikian ya. Saya katakan begini. Kemarin kita sempat sebut, sempat kutip ya. Allah katakan, apa itu? Bahwa setiap orang Allah telah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, agar ia lita'arofu, untuk saling mengenali. Kalau kalian pahami, ini pahami ya, bahwa lita'arofu itu adalah saling berkenalan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kerjaan kalian itu tiap hari kenalan melulu, kenalan dengan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Apalagi sekarang banyak media ya, media untuk berkenalan. Saya punya seorang sahabat orang Pakistan misalnya, saya punya sahabat orang Malaysia, saya punya sahabat orang Eropa, orang mana. Lu bisa hari ini, mudah. Dulu ketika belum ada internet, bersahabat itu cuma dengan tetangga doang. Komunikasi tidak terlalu lancar. Dengan tetangga aja, tetangga sekitar rumah. Ya enggak? Sekarang dengan siapapun juga terbebas ya kita bersahabat, mencari teman memang mudah. Jadi teman, apakah lita'arofu itu mencari teman, mencari sahabat, berkenalan? Nah kalau memang itu yang kalian maksud, saban hari kerjaan kalian berkenalan dengan semua manusia. Sikapnya saban hari pekerjaan kita mencari teman. Tapi kalau kalian memahami kalimat lita'arofu adalah sebuah teknis, sebuah cara, sebuah metodologi untuk mengenali Tuhan dengan jalan mengenali dirinya sendiri. Lita'arofu itu untuk berkenalan dengan Tuhan. Kalau manusia kepengen berkenalan dengan Tuhan, maka ia harus berkenalan dengan dirinya sendiri. Maka beda sikapnya juga. Beda ya, beda banget. Beda banget. Nah, kalau gitu dipastikan ya bahwa sikap hidup seseorang itu lebih ditentukan oleh pandangannya. Bukan cuma memahami Al-Quran saja, memahami teori-teori yang lain pun begitu adanya. Nah, yang diinginkan oleh Tuhan sesungguhnya apa? Andai saja yang kita pahami itu tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, apa berisiko? Apakah gak? Ternyata yang kita pahami itu emang Tuhan menyuruhnya kepada kita memahami seperti itu. Ya, cuma gitu aja ya konsekuensinya. Jadi setiap orang pun ia punya kewenangan untuk memahami Al-Quran sesuai dengan nalarnya ya, dengan keilmuan yang dimiliki. Itu pasti, coba kalian tengok, coba kalian lihat kayak gimana orang memahami Al-Quran ya. Kalau saya orang memahami Al-Quran, gak bisa, saya akan memahami Al-Quran dengan teori ratil, warot tilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil, atau ikra'ul Qur'an fa innahu syafi'un yaumal qiyamah li ashabihi, bacalah engkau olehmu Al-Quran, lantaran dengan membaca Al-Quran kelak di hari kiamat akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Nah, kalau pandangan dan sikap pandangan hidupnya itu begitu, maka sikap hidup saban hari saban waktu dia baca Quran melulu dengan harapan akan mendapatkan surga. Jauh ya, itu pasti. Saban hari enggak pernah memahami Al-Quran. Ya, zaman hari enggak pernah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dibaca aja melulu. Pagi baca Quran, siang baca Quran, sore baca Quran, malam baca Quran, saban waktu saban hari baca Quran terus. Enggak pernah henti-henti, tapi ia tidak pernah mengerti apa yang dia baca. Yang dia targetkan, yang dia pahami, yang dia pikirkan dengan cara membaca Quran, kelak saya mendapatkan hadiah surga dari Allah Ta'ala. Kan gitu. Emang kenapa? Lah iyalah, ada empat perkara di mana surga sangat rindu kepada empat orang itu. Empat orang yang dirindukan surga itu salah satunya talil Quran, yang membaca Al-Quran. Jadi saban hari, saban waktu, tiap hari baca Quran agar dirindukan surga. Beda ya. Nah, jadi kita balik lagi bahwa sikap hidup seseorang lebih ditentukan oleh pandangannya, oleh pemahamannya, keyakinan lagi ya. Nanti lahirlah sebuah, saya yakin sekali, saya memahami, saya menjadikan pandangan dengan Al-Quran seperti ini hingga saya meyakini, dijalankan. Itu hak setiap orang ya, hak setiap orang saja. Cuma antara ya Allah suka dan tidak suka itu sih bukan urusan ya, urusan pribadi masing-masing saja, karena akan dipertanggungjawabkan tentu. Ya enggak, saya akan memahami enaknya sih, saya memahami Quran begini. Ya jalankan saja, selesai. Enggak deh, saya akan memahami Quran dengan cara jalankan saja juga kok, semuanya juga akan ada konsekuensinya. Ya enggak, kurang lebih begitu ya saya muda. Jadi kalian jangan kaget, jangan aneh ketika orang memahami Al-Quran itu beragam ya. Beragam ya. Orang para mupasir saja, coba kalian tengok, mupasir itu banyak-banyak ya, macam-macam. Mupasir dalam negeri, mupasir luar negeri, dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam disiplin ilmu. Mereka kan punya kapasitas yang berbeda. Kapasitas ilmu setiap orang itu berbeda. Ya enggak? Berbeda amat. Maka jelas hasil penafsiran dan pemikirannya pun akan berbeda-beda. Dan ditentukan lagi oleh disiplin ilmunya. Ya enggak? Jadi alhasil kalian tak harus bingung ya ketika memahami hal yang demikian rupa. Pahami aja yang kalian suka, pahami aja yang kalian miliki. Ya, ya, ya. Itu pastilah. Cuma satu saja ya tadi, yang kita pahami, yang kita yakini, yang kita sikapi itu, apakah itu yang diinginkan Allah Ta'ala? Apa itu yang diinginkan Tuhan? Lah iyalah, Tuhan itu akan merestui. Tuhan itu akan merestui. Tuhan itu akan apa namanya? Akan menyenangi siapapun juga yang memahami Al-Quran dengan cara apapun juga. Bisa enggak diterima pikiran seperti itu? Kalau begitu kita kan diberikan kewenangan ya. Diberikan hak otoritas untuk memahami Al-Quran sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, dengan keyakinan yang kita miliki, dengan pemahaman yang kita miliki. Hingga tentu dengan pemahaman sudut pandang yang berbeda akan melahirkan sikap yang berbeda. Apa itu dibolehkan? Apa Tuhan membiarkan saja? Apa Tuhan menganjurkan begitu? Silakan saja kalian pahami kalaupun berbeda. Ada enggak sebuah literatur yang mengatakan itu ada sebuah kebolehan. Tuhan mengizinkan kalian untuk memahami Al-Quran, untuk meyakini Al-Quran, untuk menyikapi Al-Quran dengan cara apapun yang kalian miliki hingga menimbulkan beragam sikap yang berbeda. Boleh gak begitu? Ada sebuah anjuran gak? Bahaya juga ya kalau ada sebuah anjuran begitu. Coba kalian ingat baik-baik. Ya enggak? Coba kalian. Enggak dong. Saya melakukan ini kan, saya pahami Al-Quran begini. Dahsyat ya. Orang korupsi aja bisa pakai asumsi Al-Quran. Orang mau korupsi, orang mau berbuat jahat, itu bisa pakai asumsi Al-Quran. Karena pandangannya salah, akan keliru, akan salah sikapnya juga. Syukurlah kalau dalam urusan fikih kamu suka baca usoli dalam sholat dengan yang tidak ya. Syukurlah itu tidak masalah. Ini kalau menyangkut hudud gimana? Menyangkut hukum gimana? Menyangkut aturan gimana? Ayo. Saya memahami ayat ini begini, sikapnya akan begini. Banyak orang yang dirugikan. Kalau saja manusia diberikan kewenangan oleh Tuhan untuk memahami Al-Quran menurut pandangannya masing-masing, kacau itu. Kan kacau, terjadi ketimpangan. Ya enggak, menyangkut masalah hudud ya, masalah hukum. Enggak bisa orang ini kesalahannya segini harus dihukum mati. Kata lain, enggak bisa. Karena orang ini begini-begini tidak harus dikenakan hukuman. Bisa begitu. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Kacau kalau sudah begitu. Kacau enggak? Banget kacaunya. Banget. Kalau memang manusia diberikan kewenangan untuk seperti itu. Kalau kewenangan menyangkut persoalan fikih kayak tadi, ya saya senang usoli lah, saya senang tahlil itu kan. Urusan usoli, urusan kunut, urusan tahlil itu memang sebuah pembahasan yang paling disukai oleh orang-orang Wahabi. Kalian tahu Wahabi enggak? Ya. Kerjaan orang-orang Wahabi kayak gimana coba? Ya kan, kata orang sih saya juga Wahabi. Paling senang mereka itu bicara soal perbedaan-perbedaan dalam fikih. Ya. Wajar ya, perbedaan kayak itu enggak usah. Udah terlalu klasik dibahasnya juga ya. Bukan apa sih namanya? Kita tuh terlalu apa namanya? Terlalu kerdil ya. Kalau itu harus didiskusikan dan harus menjadi pembicaraan utama. Anggap saja. Karena itu buatan manusia ya. Fikih itu buatan manusia, buatan ulama. 100% fikih itu adalah produk ulama. Oke, kita lagi ya, balik lagi ya. Tadi sedikit kita cerita, sok gimana nasibnya nanti? Ya, kalau saja keragaman pandangan melahirkan pemahaman, melahirkan sikap yang berbeda. Ini menyangkut hudud ya, menyangkut aturan, menyangkut hukum. Yang seharusnya salah jadi benar, yang benar jadi bisa begitu, kacau nanti. Kalau saja Tuhan berikan kewenangan kepada manusia untuk memahami Al-Quran menurut pandangannya masing-masing, cilaka itu ya, cilaka 12 itu. Kacau. Ya enggak? Itu akan kacau. Jadi tak bisa seperti itu. Tetap aja kita memahami Quran itu harus sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan maunya begini. Lah, kalian tahu Tuhan maunya begini dari mana? Emang pernah Tuhan berbicara kepada kau? Emang Tuhan pernah berbicara kepada kamu? Kalau Quran itu begini cara pemahamannya, begini. Pernah enggak? Kan tidak. Lantas gimana pendekatannya? Teori apa lagi yang akan kita gunakan untuk melakukan sebuah pendekatan dari suatu pemahaman yang Quran inginkan dan memang Tuhan menginginkannya seperti itu. apa mau di kotak-katik?
1: Iya kak.
0: Ini makanya dengan diistilahkan Al-Quran menurut sunnah Rasul. Oh, Rasulullah terdahulu begini ya. Ya kayak gimana sih Nabi dahulu memperagakan Al-Quran? Kan kita banyak temukan dari sejumlah literatur ya. Tuh Nabi memahami Al-Quran itu begini dulu ya. Hah? Yakin itu tidak ya? Kalau begitu, saya kira itu. Nah, kembali lagi bahwa sudah bisa dipastikan satu teori ilmu yang dalam Al-Quran ya, yang diajarkan kepada kita. Oh iya, insyaallah saya jadi ingat. Saya ingat banget ya. Saya jadi ingat banget ini. Dahulu ya. Dahulu nih ceritanya. Dahulu nih. Pada kalian pernah baca enggak sebuah riwayat hadis yang menceritakan tragedi hari Kamis? Pernah enggak itu? Ada Yaumul Khamis wa Yaumul Khamis wa Yaumul Khamis, itu tragedi hari Kamis ya. Detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hidupnya. Ini detik-detik terakhir. Ketika Tuhan ingin menjemputnya untuk kembali ke haribaannya. Ingat. Kan biasanya setiap orang itu punya sejarah kecil ya. Punya sejarah kecil. Saya bawa dulu ya. Tadi saya tinggalkan dulu tuh cerita tentang sudut pandang kita terhadap Al-Quran. Jadi kita untuk mengetahui pasti, oh pantesan, oh pantesan, kondisi hari ini begini. Sebab sejarahnya dahulu seperti itu. Nah saya ingin liatin itu kalian. Saya ingin liatin kayak gitu ya. Oh iya dulu, nah sejarahnya kayak gimana sih ceritanya, cerita kecilnya tuh kayak gimana ya? Kenapa Al-Quran bisa dipahami dengan keragaman yang begitu mempesona, yang berbeda? Ceritanya kayak gini. Hari ini kalian akan saya bawa kepada satu peristiwa yang mengharukan, ya, peristiwa yang memilukan. Detik-detik terakhir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia ini. Ia akan pergi untuk selama-lamanya.

Aja ya, yang terdahulu banyak menyayangi dirimu. Ya, sebut saja istri lah, atau orang tua atau anak. Nah, ketika terdengar berita meninggal dunia, orang lain yang punya hubungan emosional, kedekatan seperti sahabat, teman, saudara itu ingin tahu ya. Pak Budi itu telah meninggal dunia. Kita mendengar, Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Orang akan berkata begitu. Kapan? Kemarin hari Minggu. Wah, di mana? Di rumah sakit. Emang kenapa? Sakit dia. Sakit apa? Itu ya. Itu pasti muncul pertanyaan itu. Asa? Ketika kita mendengar Pak Anu, siapa aja ya, Pak Pulan meninggal dunia, kenapa, sakit bukan? Ditanya, penyebab kematiannya itu apa, sakit, apa karena kecelakaan, apa karena normal-normal saja, biasa-biasa saja. Orang kan kepengen tahu ya, sakit apa orang meninggal dunia? Siapa meninggal dunia? Innalillahi, kenapa ya, sakit bukan? Ya kan, kita sering kali bertanya kayak gitu. Iya. Enggak sakit, cuma biasa aja. Oh enggak, ya jatuh dari tangga. Oh enggak, ya jatuh di kamar mandi. Oh enggak sih, dia ada kecelakaan lalu lintas. Matinya kenapa? Orang tanya matinya kenapa, ya mati-mati aja. Oh enggak, ini tuh matinya tuh ada yang membunuh misalnya. Semacam ya, setiap orang punya sejarah kecil. Kemudian dia bercerita keluarganya itu. Begini si bapak itu, pada hari Sabtu dia berkata begini. Besok hari kepengen ini, kepengen itu. Ya suka ya, kalian pernah enggak kalian dengerin cerita sejarah, cerita kecil orang meninggal dunia ya. Dia tuh misalkan saya punya seorang teman ya. Dia bercerita, si Pak Anu itu udah meninggal. Kenapa sakit ya? Iya. Saat itu kan begini ceritanya. Waktu itu tetangganya meninggal dunia. Si Pak Pulan itu ikut tahlilan. Dia ikut tahlilan. Ketika tahlilan tengah berlangsung, lalu dia pegang-pegang kepala. Ceritanya dia tidak enak badan. Lantaran habis kerja keras, dia mandi. Dia habis panas-panas mandi, itu penyebabnya katanya. Kemudian ketika malam hari, karena tetangganya ada yang meninggal, dia ikut tahlilan. Ketika sedang tahlilan, tiba-tiba dia berpikir, saya pulang duluan deh, gak kuat nih badan, gak enak. Lalu dia pulang. Tidak lama kemudian ada berita dia meninggal dunia. Ya, itu sejarahnya kan. Oh, jadi diurut. Atau kenapa ya Pak itu meninggal dunia si Pulan itu? Iya sih, kemarin tuh kan gini. Meninggalnya di mana? Di masjid lagi mendengarkan pengajian. Dia dari rumah udah begini. Ada sebuah perbedaan pada dirinya. Kemudian dia pergi ke masjid dan mendengarkan pengajian di masjid. Ketika orang udah selesai pengajian, rupanya dia kecapean, kayak ngantuk aja gitu. Orang lain pada dengerin ngaji, kalau dia tuh enggak, kayak orang tidur, mungkin ngantuk, dibiarkan aja oleh orang-orang itu. Ketika dibangunkan untuk sholat isya, langsung dia jatuh, ternyata meninggal dunia. Itu salah satu cerita kecil ya. Saat orang meninggal dunia itu punya cerita kecilnya, gimana gitu ya. Ada cerita-cerita apa, ada pesan-pesan apa. Pernah enggak kalian kayak gitu? Pernah pasti. Ya kan? Nah, itu selalu dikenang. Ibu saya telah meninggal dunia. Saya sampaikan cerita kecilnya kayak gini. Ibu saya punya seorang orang, bapak, misalnya bapak saya meninggal dunia, ceritanya kayak seperti ini. Ya, punya sejarah ya. Kalau emang kita menyaksikan peristiwanya. Kalau tidak ya, kita tidak akan tahu begitu. Ya enggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demikian. Ada cerita besar,
ada peristiwa besar.

menjelang kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebut dalam riwayat itu Yaumul Khamis wa Yaumul Khamis. Disebutlah tragedi hari Kamis ya. Detik-detik terakhir ada peristiwa apa saat menjelang wafatnya Nabi? Pesan apa yang disampaikan oleh Nabi? Amanat apa yang disampaikan oleh Nabi pada saat beliau menghembuskan napas yang terakhir meninggalkan umatnya di tanggal 28 bulan Rajab? Nah, kalian ikuti ya ceritanya besok pagi aja. Ya, cerita itu saya akan tulis ya supaya saya enggak lupa kalau kemarin saya ngomong apa. Kadang saya juga lupa kemarin saya ngomong apa ya. Ini mau membicarakan itu harus mikir dulu karena tidak ditulis. Nah sekarang saya tulis, saya akan ceritakan besok sejarah cerita besar ya yang dialami oleh Rasulullah menjelang detik-detik terakhir saat beliau wafat. Ya, saat beliau wafat. Tadi ada hubungannya banget pesannya dengan kita memahami Al-Quran ya. Ada hubungannya. Kenapa hari ini kita memiliki kewenangan kayak suka-suka kita, kita memahami Al-Quran ya jelas. Kalau suka-suka kita, kita memahami begini, sikapnya juga beda. Harusnya Quran itu begini, malah kita lain, jadi nanti berbeda ya. Orang yang benar bisa jadi salah, orang yang benar bisa dihakimi ya, bisa dipenjara. Sementara orang yang salah bisa dibebaskan lantaran salah memahami Al-Quran. Ada gak cerita itu? Kalian tahu gak kisah Umar ibn Umar itu kali pak, kisah Utsman ibn Affan yo, itu gara-gara lain kali aja udah ya, kita lanjut pembahasannya ya. Cerita besar yang dihadapi Rasulullah detik-detik terakhir saat Rasulullah wafat, nanti kita lihat. Oke, saya mudah untuk sementara kita nanti sampai di sini ya. Terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 62,3 NBS FM dan selanjutnya Kontak Islami Nur Diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We're looking only one 92.3 BSFM, Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat pagi semua dan selamat pagi, semangat pagi di hari Jumat. Yang kerasa kita udah di tanggal 9 aja di bulan Oktober. Cila, udah makin berberan ya Oktober, Desember? Enggak dong, abis Oktober ada November dulu ya. Wah, gak kerasa mau ganti tahun lagi aja. Jadi gimana resolusi kamu tahun 2026 ini? Sama muda agak ngeri ya kalau ngomongin resolusi ya. Kalaupun masih ada yang belum tercapai, it's okay, samuda. Yang penting kita terus buat apa ya, terapin step by stepnya, ya kan. Semuanya nggak ada yang instan. Jadi yang penting kamu sarapan dulu, samuda. Ambil teh hangatnya dan pastiin kamu semangat buat beraktivitas hari ini ya. Apapun yang kamu kerjakan hari ini, samuda, kerjaan kamu, usaha kamu, sekolahnya kamu, semoga lancar. Dan Kevin temani kamu sampai jam 9 pagi di Joget in the Morning pagi ini.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Dan Insan Muda sekarang udah di jam 6:58 ya. Udah waktunya aku infoin untuk perakiran cuaca di hari ini. Dan aku mau kasih info buat kamu bahwasanya hari ini tuh overall cerah ya Insan Muda. Dari pagi sampai malam harinya itu tidak ada awan hujan sedikit pun. Jadi

9% Islam muda untuk jam 10 dan 51% di jam 12 siang Islam muda. Ya, untuk rata-rata kecepatan angin 71 km per jam dan itu dari barat Islam muda. Kita maju di siang hari yang biasanya siang harinya hujan, tapi hari ini enggak. Islam muda jam 2 siang aman, jam 5 juga tidak ada hujan. Islam muda jam 6, jam 7 bahkan isya itu tidak ada hujan sama sekali, benar-benar cerah Islam muda. Di suhu rata-rata 23 derajat Celcius ya untuk sore harinya, dan untuk malam harinya itu Islam muda di jam 6 sampai jam 7-nya itu di 22 derajat Celcius dengan kecepatan angin 21 km per jam dari arah selatan ya, dengan kelembaban air di 89 sampai 92% ya Islam muda. Ya pasti buat kamu yang mau bepergian, ya walaupun untuk info cuaca hari ini cenderung aman, tidak ada hujan Islam muda, bahkan sampai ke jam 12 malam ini benar-benar cerah Islam muda. Tapi tetap kamu bawa payung aja atau jas hujan karena khawatirnya hujan di jalan, karena kan yang namanya perakiran cuaca kadang bisa meleset juga. Cuma seenggaknya kita jadi lebih tahu nih Islam muda untuk rata-rata cuaca di hari ini. Dan informasi ini aku kutip dari laman bmkg.go.id.